0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah tidak akan membenarkan projek pasaran karbon dipasarkan secara tergesa-gesa atau didagangkan berdasarkan spekulasi tanpa semakan teliti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan bahawa kerajaan negeri akan melindungi reputasi dan jenama Sabah melalui disiplin kawal selia yang kukuh. Beliau berkata projek yang dirangka dengan lemah, tuntutan iklim, keterlaluan, sumber dinilai terlalu rendah serta pengabaian komuniti orang asal akan menjejaskan keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Datuk Seri Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Forum Pasaran Karbon Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun. Sementara itu, Sabah akan melaksanakan kedaulatan penuh ke atas pembangunan projek karbon kutipan serta kutipan hasil negeri ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, Kerajaan Persekutuan menerusi kementeriannya komited menyediakan perlindungan yang diperlukan bawah Perjanjian Paris. Katanya, usaha menyelaras dasar negeri dan persekutuan penting bagi memastikan kelancaran proses kelulusan antarabangsa di bawah Artikel 6 selain mengenakan pelarasan sempadan sekiranya perlu. Menurut Datuk Seri Atta, langkah pengharmonian itu juga memastikan setiap kredit karbon yang dijana di Sabah mempunyai integriti alam sekitar yang tinggi dan mampu meraih harga premium global serta memberi manfaat ekonomi kekal secara langsung kepada rakyat di negeri ini. Dalam pada itu, beliau menekankan bahawa dasar dan undang-undang semata-mata tidak mencukupi untuk membangunkan pasaran. Sebaliknya, penglibatan aktif agensi negeri, pemaju projek, institusi kewangan, pengesah serta komuniti tempatan amat penting bagi memastikan pasaran karbon negara terus aktif dan mampan. Pelaksanaan rang undang-undang RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri serta pelantikan Ketua Hakim dan Ketua Adat di Sabah dijangka bermula tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata cadangan pengisian jawatan itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk perkenan jemaah menteri. Langkah itu melibatkan penstrukturan lebih 30 jawatan bagi melaksanakan RUU tersebut yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Sabah beberapa bulan lalu.
1: Kita akan melaksanakan pelantikan Ketua Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Adat, dan kemudian beberapa jawatan yang lain termasuk Ketua Hakim Daerah Adat, yang mana keseluruhan struktur permulaannya lebih 30. Dan ini untuk melaksanakan RUU yang telah diluluskan.
0: Datuk Arifin ditemui selepas menerima kunjungan hormat jawatan kuasa kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Menurutnya, latihan dan pendedahan kehakiman akan diberikan kepada ketua-ketua adat bagi memperkukuh pelaksanaan reformasi berkenaan. Selain itu, Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri di Pinampang akan diperkasa sebagai pusat latihan dan lokasi rasmi mahkamah. Kebajikan 10 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di daerah Ranau terus diberi perhatian menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program itu memberi tumpuan kepada kebajikan veteran dan keluarga, merangkumi aspek perumahan, kesihatan, pendidikan serta sosioekonomi.
2: Di usia emas ini ada banyak isu-isu yang melibatkan kesihatan. Itu harus kita bantu dan kerajaan ambil tanggungjawab itu. Dan macam tadi disebut, memang bukan sahaja seluruh Sabah tetapi memang di seluruh negara itu tanggungjawab kita untuk jaga veteran Angkatan Tentera setelah dia berikan khidmat, bukan sahaja tenaga dia tapi malahkan sebahagiannya memberikan nyawa untuk negara.
0: Adli ditemui RTM selepas menyantuni veteran ATM menerusi program PVM di Ranau. Antara sumbangan diberikan termasuk bantuan sara hidup BSH, perubatan dan peralatan pesakit serta baik pulih rumah. Turut disampaikan Kad Veteran dan Pingat Jasa Malaysia PJM. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kisah kejayaan keusahawanan tempatan terus diangkat menerusi pelancaran buku Zero ke Hero, Kelarai Kraft Perjalanan Perusahaan Sosial yang Berjaya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun berkata, penerbitan buku seumpama itu penting untuk memberi inspirasi kepada generasi masa depan selain mengetengahkan peranan perusahaan sosial dan membangunkan komuniti.
4: Kita sangat gembira bahawa ada kisah-kisah seperti ini kita dapat bukukan. Bukan saja kita dapat melihat usahawan wanita yang berjaya, tapi juga social enterprise. Kita sangat gembira bahawa ada social enterprise yang berjaya dan kita ingin mengongsikan kisah ini kepada seluruh dunia.
0: Dato' Siza ditemui RTM selepas merasmikan pelancaran buku berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Buku terbitan UMS itu mengisahkan kejayaan Kelarai Kraft yang diterajui pengasasnya Emily Jenny Blee dalam memperkasa ekonomi wanita dan mengangkat warisan budaya Sabah. Penghasilan buku itu turut mendapat kerjasama Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian data. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK disaran memperkukuh kerjasama dengan komuniti setempat bagi menambah baik pengurusan dan perkhidmatan bandaraya. Adun dilantik Grace Lee Limay berkata, penglibatan komuniti penting untuk mengenal pasti isu dan keperluan penduduk dengan lebih berkesan. Selain memberi ruang kepada masyarakat serta pengurusan premis menyampaikan cadangan serta terus kepada pihak DBKK. Grace berkata demikian selepas program Jiwa Et Madani, Sembang Santai Komuniti Madani Dun Api-Api dan Likas. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan DBKK, Faradilah Abdul Rani berkata, pihaknya mengalu-alukan program seumpama itu yang memberi peluang kepada masyarakat mengemukakan idea secara terus, sekaligus membantu DBKK menilai keperluan kawasan serta menambah baik aspek penyampaian perkhidmatan. Lembaga Industri Getas Sabah LIGS komited memperkasa kemudahan dan bantuan untuk peneroka serta penoreh kontrak di skim penempatan getah Kuala Tomani Tenem. Menurut Timbalan Pengurus Besar Skim LIGS, Alexius Modium, usaha itu penting untuk mengekalkan prestasi pengeluaran lateks. Skim berkenaan merupakan penyumbang kedua terbesar di negeri ini. Beliau berkata antara fokus utama ialah isu geran tanah, kemudahan pinjaman, pembaikan jalan untuk memudahkan urusan jualan hasil getah. Alexius berkata demikian ketika merasmikan program Hari Peneroka dan Penoreh Kontrak Skim Penempatan Getah Kuala Tomani Tenem. Sambutan kali kedua itu diadakan selepas kali terakhir pada 22 tahun lalu. Ditubuhkan pada tahun 1980, skim berkenaan kini membabitkan 149 peneroka dan 188 penoreh kontrak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah tidak tergesa-gesa laksanakan projek pasaran karbon. Pelaksanaan RUU Mahkamah Anak Negeri bermula tahun depan. Sekian berita tadi disunting Ramhan Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alexis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat. FM.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Lagu Kuasa Duo kita bersama dengan kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan.
2: Dan juga kita ditakdirkan jatuh cinta.
1: 8.27 pagi, sekejap saja lagi kita akan bersama menerusi di hari
2: Di hari sana sini.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Bersama lagi Clay, kita bersama rakan penyampai kita untuk Dari Sana Sini di Tawau FM pagi ini. Kita ada Wan J. Assalamualaikum Wan J, apa khabar?
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga rakan-rakan di semua tempat, semua stesen.
1: Apa itu ah? Macam lama tidak kedengaran suara Wan J ni ke udara.
2: Udahlah, ya. Selalu baik.
3: Bersama Rafiq kali.
1: Wan J di mana ni? Wan J di mana-mana. Dan juga sentakan pagi ini kita ada Masnan, Uncle Totong.
3: Selamat pagi.
2: Uncle.
3: Weh, sengaja kan?
1: Sengaja tu dia.
3: Masnan.

0: Daerah Nabawan 2026 yang akan berlangsung ataupun diadakan pada 11 petang nanti, bermula pukul 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan. Itu untuk perkongsian diari untuk hari ini, dan untuk perkongsian hujung minggu juga, ini apa yang akan berlangsung pada hari esok berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bagi tahun 2026 yang dijalankan seawal 7 pagi hingga 5 petang, diadakan bertempat di Dewan Arcade Tamu Ground dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Itu untuk hari esok. Dan juga ini berkenaan dengan jadual kempen Rumah Darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Pada hari esok diadakan bertempat di Tapak Pasar Malam Keningau, masa bermula dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan seterusnya, kempen Derma Darah akan diadakan pada hari Ahad ini, 27 September 2026, yang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkur, masa bermula dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi itu antara bahan perkongsian diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita dengarkan pula bahan perkongsian diari dari Tawau FM bersama dengan rakan kita DJ 1J. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Aida di Keningau FM untuk perkongsian di hari sana sini. Dari Tawau FM, kita mulakan dengan jadual mingguan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini, Hospital Tawau akan membuka tabung darah seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan juga akan diadakan hari ini kempen Derma Darah di salah sebuah pasar raya di Jalan Kobota Tawau bermula 5 petang hingga 8 malam. Kemudian untuk hujung minggu pula, tabung darah akan menjalankan kempen Derma Darah di SK Desa Subur bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahad pula, 27 September, tabung darah Hospital Tawau akan bekerjasama dengan Pertubuhan Belia Tawau untuk menjayakan kempen Derma Darah bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian untuk perkongsian bahan diari yang lain pula, kita ingin kongsikan kepada anda, kalau tadi ada dengarkan kempen Derma Darah di SK Desa Subur, sebenarnya di sana juga akan diadakan Carnival PIBG peringkat SK Desa Subur pada 26 September 2026, hari Sabtu, bermula 8 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau. Dan seterusnya juga akan turut diadakan esok adalah hari kedua sambutan Jubli Perak Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau sepadan dengan 25 tahun pertubuhan sekolah berkenaan, diadakan di Dewan Datuk Losufoy KSK Kampung Titingan hari Sabtu bermula 8 pagi. Dan yang terakhir, perkongsian di hari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program pembersihan mega seluruh negara peringkat daerah Tawau bersepadan dengan Hari Cuci Malaysia ataupun World Cleanup Day 2026 akan diadakan di PPR Balung Tawau pada esok 26 September 2026 bermula 7 pagi, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Syed Ahmad Syed Abbas, Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Balung. Itu dia perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama-sama dengan rakan kita Mazdan untuk berkongsikan bahan diari dari sana. Silakan Mazdan.
2: Terima kasih Wan J. Tiada catatan khusus untuk hari ini, tapi ujung minggu nanti ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan, di mana yang pertamanya Jabatan Tanah dan Ukur Sanakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sanakan selama 2 hari pada 26 dan 27 September bermula 8 pagi hingga 5 petang. Okey, itu satu. Dan juga pada hari esok akan diadakan program kesihatan Persatuan Bidan Kampung Tradisional Sabah bertempat di Dewan PPR Batu Sapi bermula 7 pagi dan dijangka berakhir pada pukul 1 tengah hari. Program cuci ataupun program Hari Cuci Malaysia juga akan diadakan pada hari esok bertempat di Piazza Harbour Square Bandar Sanakan bermula 6.30 pagi. Dan akhir sekali kita ke Beluran, di mana pada hari Sabtu juga pada hari esok akan diadakan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat sempena sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat daerah Beluran bertempat di Tapak Tamu Pekan Beluran bermula pukul 6 pagi. Baik, itu yang dapat dikongsikan hari ini dari Sanakan. Kita terus bersama dengan rakan kita IR di

0: Sub FM. Silakan.
1: Terima kasih.
2: Emergency room ah.
1: Okay, untuk Sub FM ada 3 perkongsian. Kita mulakan pukul 8.30 pagi yang baru saja bermula, yang mana majlis penyerahan tabung pendidikan negeri Sabah berlangsung di Menara Kinabalu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif. Dan seterusnya pukul 3 petang, perasmian program kerjaya industri Sabah KIS 2026 berlangsung di salah sebuah pasaraya terkenal di Kota Kinabalu yang turut dijangka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict Timbalan Ketua Menteri 3. Dan pukul 7 malam nanti, Raptai Penuh Kelas 2026 iaitu akan berlangsung di JKKN. Dan jangan lupa program ini akan berlangsung pada hari esok, iaitu 6 September, 26 September hari Sabtu pukul 8.30 malam.
0: Ya, itu dia perkongsian daripada rakan kita dari Tau FM, Sedangkan FM dan juga Keningau serta Sabah FM. Perkongsian dari sana sini hari ini sampai hujung minggu meriah sangat. Itulah apa yang berlangsung di Sabah ni kan.
1: Terima kasih semua kawan-kawan.
3: Terima kasih.
4: Jumpa lagi.

0: Dawai FM, pilihan anda. 8.54 minit pagi waktu ini. Menghampiri 9 pagi.
1: Ya, 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
0: Dan juga terus respon kepada kita, tajuk kita yang sudah pun kita kongsikan yang menerusi Facebook Tawau FM dan juga menerusi WhatsApp Tawau FM.
1: Ya, jam yang terakhir nanti kita akan ada bisik selebriti dan selepas utama 9 pagi kita ada ulasan berita juga.
0: Betul.
1: Dan insyaAllah kita akan bacakan respon-respon anda semua.
0: Ya, okey, hari ini, malam ini anda boleh saksikan di TV 2 juga kan Wan?
1: Betul.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 25 September ya. Jadi anda boleh saksikan yang mana dibawakan dari auditorium P. Ramli
1: RTM Kuching.
0: Tadi kita nampak juga yang menerusi selamat
1: pagi langsung.
0: Ya betul. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama kami.
1: Rejak pagi.
2: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Jom Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Siva Sanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izzuddin Rom Sani serta bergu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikeh, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan di situlah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, geng Rentak Pagi Jumaat 9.27 minit pagi waktu ini menghampiri untuk 9.30. Selepas ini kita ada
2: Bisik Celebrity. Okey, kita kongsikan dulu respon-respon dari rakan pendengar kita.
1: Ada pemanggil Wan?
2: Ya.
1: Kita terima pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Hello. Terputus.
2: Ui,
1: pula.
2: Kenapa tu? Okey. Okey, kita ada Haji Jamil. Dia bagi emoji.
1: Terima kasih, Haji Jamil.
2: Sam Kromox. Nampak keadaan. Selamat pagi, kita yang nampak keadaan. Kalau kenduri biasa saja, macam doa selamat.
1: Sendiri
2: atur lah. Tapi kalau kenduri kahwin, mesti mau rewang. Gotong royong, mamakna katanya.
1: Mamakna. Dia jadi bapaknya apa?
2: Jadi bapaknya dia duduk-duduk.
1: Okey, terima kasih untuk Sam Kromok. Lagi kita ada si Hakim. Salam ceria DJ Tawa FM. Terima kasih menghiburkan kami warga Tawa. Terima kasih bacakan ucapan katanya daripada Abdul Qatar, Taman Semarak Megah.
2: Terima kasih Abdul Qatar. Okey, ni Cik Alicia pula. Assalamualaikum DJ Wanji, DJ Azhar. Salam Rentak Pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Respon pagi ni kalau Nisha tengok keadaan. Kalau kenduri kecil-kecilan, Nisha lebih suka masak sendiri. Tak suka susahkan orang walaupun jiran ataupun keluarga Nisha sendiri. Lagipun kalau kita yang masak sendiri, auto terus kemas tu dapur. Kalau kan, kenduri betul. Besar-besaran, memang minta tolong dengan jiran ataupun keluarga yang mau tolong, sebab tak boleh juga berharap dengan orang. Sebab kadang-kadang ada orang suka menolong, ada juga tak suka. Jadi setiap kali kenduri di rumah, Nisha dan Mama Nisha tetap bersemangat. Siapkan semua kerja selama majlis berlangsung. Begitulah kalau Nisha. Untuk DJ Budak, terima kasih sudah sarapan ke tu.
1: Alhamdulillah sudah ya.
2: Okay.
1: Lagi kita ada James Wangiran di Facebook. Selamat pagi DJ Tawa FM. Mayani Emma Abdul Malik di Beaufort. Biasa rewang DJ katanya.
2: Oh, rewang.
1: Si Rinio ni tadi, siapa tadi namanya?
2: Abdul Qatar.
1: Abdul Qatar. Si Hakim Abdul Qatar. Selamat pagi Tawa FM. Salam menjemput rezeki di awal pagi Jumaat yang mulia ini.
2: Betul. Okey, Aiman dari Tamaria. Salam DJ Wan J, Kak Azhar, selamat bertugas. Salam Jumaat. Saya Aiman, miau-miau. Kalau kenduri biasanya kami masak sendiri. Ada jiran-jiran keluarga yang membantu tolong masak. Alhamdulillah, terima kasih DJ berdua.
1: Okey, nanti kita akan bacakan lagi respon-respon rakan-rakan mendengar kita. Yang belum kita bacakan, yang belum hantarkan tu, terus hantarkan respon-respon anda. Selepas ni kita ada Bisik Celebrity. Ini dia yang manis
2: tapi bukan gula.
1: Selepas dengarkan.
2: Selepas pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Tawau.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik.
5: Selebriti.
6: Kenapa kau zaikan Saruk pagi-pagi?
7: Saruk
6: kurangkan. Okay.
7: Bisik
6: selebriti. Tapi kita mau kongsikan bukan pasal artis luar negara. Bukan Saruk Khan ya.
7: Tapi
6: mungkin ramai yang sudah tahu. Cinta sebenar. Naluri ada sabar.
7: Ini gabungan lah.
6: Betul.
7: Ya. Penyanyi-penyanyi hebat tanah air kita ya.
6: Kalau sebelum ni, asal lagu ini dinyanyikan oleh empat orang diva, iaitu Zainal Zainora, Noraniza Idris. Nimbai Zura dan juga Desi Fitri. Versi 1997. Tapi lagu Cinta di Akhir Garisan ini dihidupkan semula menerusi versi 2.0.
7: Oh, ini penyanyi-penyanyi hebat kita juga lah.
6: Penyanyi-penyanyi milenial dan juga Gen Z lah.
7: Betul.
6: Okay. Dan hampir selepas 3 dekad ya, selepas fenomena gabungan empat vokal hebat wanita dalam Cinta di Akhir Garisan, lagu itu diterbitkan semula dengan nafas baharu dengan judul Cinta di Akhir Garisan 2.0 atau CDAG 2.0.
7: Ya, lagu yang mendapat kerjasama daripada pemuzik Ajay, dinyanyikan kembali oleh Marsha Milan, Adira Suhaimi, Nadira dan juga Aisyah Retno.
6: Ya, bukan sekarang menghidupkan semula sebuah karya popular, tetapi tampil dengan susunan muzik berskala lebih besar dan pendekatan vokal bersesuaian identiti empat penyanyi tersebut.
7: Dua Sabahan dan menurut Ajay, pendekatan yang digunakan sengaja dibentuk berbeza tanpa cuba menyaingi ataupun menggantikan kekuatan versi asal lah kan.
6: Ya, kata Ajay, apa yang ditampilkan kali ini merupakan acuan baharu yang sesuai dengan barisan pelapis baharu yang diketengahkan.
7: Jadi tidak adalah kalau hendak dibandingkan dengan versi terdahulu kerana ia tetap unggul dalam kelasnya yang tersendiri.
6: Ya, Ajay juga menambah lagi, kelainan versi ini jelas menerusi pembaharuan susunan muzik dan penglibatan Budapest Scoring Orchestra, ditambah pula dengan sentuhan Mac Chew serta beberapa pemuzik tempatan seperti Ujang, Shah dan Gideon. Bunyinya begitu gah.
7: Ya, dan pemilihan Marsha, Adira, Nadira dan juga Aisyah dibuat selepas mengambil kira beberapa faktor lah, termasuk kesesuaian karakter vokal, pencapaian, populariti serta kemampuan mereka mewakili generasi semasa dalam industri muzik tanah air kita ya Wan.
6: Ya, Marsha Milan pula berpendapat peluang merakamkan semula karya yang cukup dikenali itu hadir bersama tanggungjawab yang besar.
7: Bagaimanapun, menurutnya pendekatan baharu yang diberikan terhadap lagu itu membolehkan setiap penyanyi untuk menyerlahkan kekuatan, kehebatan masing-masing lah ya.
6: Ya, kata Marsha, dia dan ketiga-tiga sahabatnya telah memberikan yang terbaik, teruja dan juga yakin peminat pasti faham kehendak tuntutan versi 2.0 kerana banyak perbezaannya.
7: Dan salah satunya ialah pembahagian nyanyian yang berbeza, dan ini juga memberikan kepuasan kepada setiap daripada mereka yang terlibat ya Wan. Dan menurut itu, selain itu Nadira juga kata setiap penyanyi diberikan ruang yang seimbang dalam versi terbaharu berkenaan, sekaligus membolehkan mereka membawa identiti

0: vokal sendiri tanpa mereka perlu bersaing antara satu sama lain.
1: Ya, mereka semua memang teruja bersedia mendengar apa juga ulasan peminat. Ya. Tapi bila Ajay memberitahu susunan muzik kali ini berbeza, pembahagian nyanyian juga dibuat secara adil. Paling penting, kata Nadira, mereka tidak overshadow antara satu sama lain dan masing-masing membawakan bahagian mengikut kredibiliti sendiri.
0: Ya, jadi itu ceritanya ya, bisik selebriti kita kehebatan. Empat vokal menerusi lagu
1: Cinta di Akhir Garisan versi 2.0.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik.
3: Bisik.
2: Bisik.

0: keadaan cuaca semasa dan jerbu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
3: Ya, geng Rentak Pagi, Tawa FM, pilihan anda 9.43 minit pagi. Lagi kita terus membacakan respon-respon rakan-rakan pendengar kita. Kita ada siapa tu?
4: Cik Din, dia bagi berdialek ya. Jom kita dengarkan. Kejap ya. Okey.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cik Din.
5: Dewan J dan DJ Azhar, hari ini Cik Din mau berdialog dalam suku kaum tidur. Kenduri dako desuap dako ngalago muyu desuap ka. Sekian, terima kasih. Semoga dipermudahkan urusan Wan J dan DJ Azhar.
3: Terima kasih Akon, Baiskon ke Payung.
4: Yang kedua ni apa?
5: Assalamualaikum. Oi. DJ Azhar dan DJ Wan J.
4: Masih dua ya?
5: Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku.
4: Tadi tu macam ada bising sikit kan Zah?
5: Berua dako suap, dako ngelago, muyu, daba loika. Sekian, terima kasih DJ Azhar dan DJ Wan J. Semoga dipermudahkan urusan Wan J dan DJ Azhar. Salam Jumaat.
3: Terima kasih Cik Din.
5: Baiskon Adi, Baiskon Akon. Terima kasih suang-suang dan
3: ya, terima kasih Cik Din.
4: Baiskon Cik Din.
3: Lagi kita ada Aminah Badruan.
4: Juga dialek ya.
3: Ya, bolongan nanti dong.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: DJ Azhar dan DJ Wan J. Ya. Dialek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya berwa dako suap saboy muyu maya dabaloika. Dialek Blongan berua aku sirep.
4: Oh, berua tu kenduri.
6: Matong kam ke rumah ba.
4: Berua.
6: Matong. DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih suang-suang. Ya. Bais-bais takar kodangan.
3: Iya, bais-bais kon.
4: Bais-bais kontakadangan.
3: Takadangan.
4: Nah. Ada sudah orang
3: ini
4: Dubai.
3: Pelajar.
4: Oh, pelajar ya. Dubai Sandakan, ya. Masak sendirilah katanya.
3: Echa Furkan.
4: Saya suka kawan-kawan masak masakan saya. Biarlah. Makan masakan saya.
3: Saya Echa ni memang suka masak.
4: Betul. Biarlah tak sedap jadi kenyang. Rupanya dipaksa juga makannya. Tak kata rumah kecil hati. Salam dari bumi Sandakan guys. Oh, yalah macam mari tu kan. Dia punya apa, bergedel kah tertinggal?
3: Nasi impit kan?
4: Begitulah. Ya, nasi.
3: Ayamnya.
4: Ayam dalam anu microwave.
3: Ya, ayam carik tu kan tak ada. Kuahnya ada. Nasi baik jadi jugalah ya. Mau bertanya takut.
4: Ya, macam segan juga kan, macam yang nanti dibilang
3: ada adab.
4: Apa tamu ni? Apa macam yang
3: kau makan jelah
4: ini dia. Pandai jap menanya ni ba. Takut begitu. Sekali tengok dia buat pengakuan di hujung-hujung kan.
3: Okey, kami iyakan. Ingatkan memang tak ada. Tapi sedap.
4: Echa. Terima kasih, Echa. Okey. Juga ada siapa, Rizah?
3: Kita ada Imam Melati di Taman Semarang. Assalamualaikum. Ucapan selamat pagi semua pendengar setia Tawa FM. Untuk sahabat-sahabat Jumari Amirin, Diani, Kak Rianti, Abi, Kak Rahimah, Fauzi, Kasman. Dan untuk semua sahabat Taman Tawa FM, salam rindu. Ingatan selalu dan selamat menjalankan tugas ceria selalu. Kalau ada respon lagi bagus, kan?
4: Betul, kan?
3: Kita dengarkan respon daripada siapa? Melati.
4: Imam Melati. Okey. Mami Jun, selamat bertugas di DJ Idol katanya. Assalamualaikum. Hai Azawan J. Salam letak pagi. Respon pagi ni, kalau saya suka kenduri masak sama-sama jiranku. Ramai-ramai best bar merapatkan silaturahim.
3: Ya.
4: Kalau masak sendiri, kira bajet-bajet. Okey, Azawan J. Selamat bertugas. Layan Tawar FM.
3: Ya, tapi ni kenduri lah kan. Memang betul. Bajet dari kita semua pun
4: betul.
3: Kan.
4: Tak bajet-bajet maksudnya dia macam kasih cukup-cukup betul.
3: Oh, gitu. Bajet-bajet. Okey, Jamal Lopak pula. Assalamualaikum Azawan J. Salam Jumaat penghulu sekali hari. Kalau saya suka dua-dua ni, tengoklah kenduri tu, kenduri apa kan?
4: Betul.
3: Nampak nak bapak nak duduk-duduk dibuatkan kopi, tapi kau tunggu sekejap.
4: Kau tunggu.
3: Bang.
4: Iya.
3: Tolong dulu.
4: Kalau tiang lagi
3: tukar tonggis.
4: Kalau yang pasang. Lagi babuk-babuk tu kan macam yang daripada kau duduk minum kopi sana bercerita, bos kau tolong aku di sini. Apa lagi kamu buat di sana?
3: Juga dari gitu tadi kan. Kami sejak di sini kan.
4: Ya, habis tu yang babu-babu lain ni menyaput juga kan. Dengan laki-laki dia orang. Iya, daripada kamu begitu.
3: Masak dulu nasi, masak air. Wah,
4: habislah
3: gitu,
4: kamu di situlah anu nuklear dari bibir dia orang berbicara.
3: Berpadu.
4: No, bergabung meletup.
3: Okey, itu ada respon ya bapak nah.
4: Okey, terima kasih atas respon-respon anda.
3: Kita berhibur lagi seketika. Ini dia bersama Amar Haigal.
4: Gila bayar.

0: Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi.
2: Ya, Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda, 9.53 minit pagi.
3: Ya, kita ada lagi respon dari rakan kita, Umi Laila, Umi Salma.
2: Hai,
3: okay,
2: Umi.
3: Assalamualaikum.
2: Salma.
3: Memang semangat buat kerja bila layan Tau FM tak sedar tu, kerja siap. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Kalau Umi kan suka masak-masak, nanti kalau sudah siap, baru WhatsApp kawan-kawan atau jiran. Mari kita tambahkan menu disiapkan seperti kapurung berobok. Itulah paling selalu dibuatkan ramai-ramai. Itu untuk DJ, selamat bertugas. Terima kasih menceriakan hari-hari kami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saya pun lebih suka cara begitulah, ya.
3: Betul.
2: Supaya tak pening-pening kan, kita sediakan, tinggal nanti
3: orang makan saja.
2: Datanglah
3: kan.
2: Makan.
3: Tapi kalau kenduri besar rasanya kebanyakan daripada rakan pendengar kita kan,
2: ya, betul.
3: Memilih untuk rewang bila kenduri besar. Tapi kalau kenduri kecil-kecil, macam yang sesama makan-makan keluarga je, makan-makan biasa dengan keluarga je lah.
2: Uh-huh.
3: Tapi kalau mau jalan yang lagi senang, kita pesan catering. Tapi apapun sebenarnya, merewang ini ataupun kenduri yang dibuat sesama keluarga ni, memasak sama keluarga ni, dapat mengeratkan silaturahim.
2: Betul.
3: Sebenarnya kan. Itu dapat mengeratkan lagi hubungan kita, lebih membuatkan kita memahami.
2: Ya,
3: biasalah tu, kadang-kadang macam makcik tu, kurang bergaram mu ni, kau tambah lagi am.
2: Ilahnya kau masak. Cair mah ni, tak pekat.
3: Macam cair pula kan. Yalah, kau punya santan tu.
2: Sebab gitu. Mungkin juga orang memilih untuk biarlah aku buat sendiri. Biarlah aku penat sendiri bersama dengan anak-anak, bersama
3: kau. Komen belakang cerita, yang penting aku sudah masak untuk kau.
2: Penting makanan kita hasil tu ikhlas daripada hati kita kan, ya Wan.
3: Betul.
2: Okeylah, nanti kita baca Wan.
3: Apapun, terima kasih untuk respon-respon anda. Dan Rentak Pagi sudah sampai ke penghujung. Terima kasih untuk semuanya. Dan selalu pasti Automasi juga rakan lagi akan bersama dengan anda untuk Shock Layar dan juga Ritma Petang.
2: Ya, sampai kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Bye.
3: Bye.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Adat lama pusaka usang. Adat lama pusaka usang, yang bermaksud adat atau kebiasaan yang tidak berubah sejak dulu hingga sekarang. Adat pepatih yang diamalkan oleh sesetengah kelompok masyarakat di Negeri Sembilan, umpama adat lama pusaka usang, kerana ia sudah diamalkan sejak dahulu lagi hingga sekarang. Adat lama pusaka usang.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Ezra. Kadang-kadang kan. Kalau kita membuat satu kebaikan. Kan?
3: Ada aja yang macam
2: bilang orang kita perlu konsisten kan. Betul, macam istiqomah lah kata orang betul, kan betul. Untuk membuatkan kebaikan tu macam ingin berubah kan. Tapi lumrah manusia. Tak tahulah lumrah kah memang hakikatnya kah kita ni iman
3: gangguan
2: kita.
3: Syaitan, kan?
2: Ya, gangguan syaitan lain lagi iman kita ni yang kadang-kadang turun ada naik, ada turun dia
3: betul,
2: kan. Jadi macam mengapa sebenarnya? Mengapa tu ada iman tu kan yang naik. Boleh ada masa dia naik, ada masa kita down. Begitu. Menyebabkan kita punya konsisten untuk berubah tu kurang.
4: Mantap. Kan? Mantap.
3: Macam
4: dalam
3: soalannya,
4: dalam persoalannya.
3: Iya.
4: Kenapa iman kita boleh naik boleh turun?
3: Yeah.
4: Betul. Jawapannya senang sebab kita manusia. Manusia memang sifat imannya tu di hari ni naik. Macam kita hari ini buat persoalan kan naik tu iman kita tu kan.
3: Nanti mana dia marah.
4: Nanti balik umas, balik kampakan kan.
3: Lupa sudah.
4: Lupa sudah. Maksudnya bila kita begitu iman kita terus turun. Jatuh. Kan kena lagi kita punya WhatsApp di blue tick oleh kita punya girlfriend kan.
3: Gitu,
4: suami isteri kan. Contohlah kita petai panjang-panjang di type okey, nah. Kan kita punya iman masa tu turun.
3: Ya,
4: sebab itu normalnya. Sebab kalau iman malaikat ni pula dia statik. Dia nak naik, dia nak turun setiap, yeah. Sebab setiap masa dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bermaksiat kepada Allah, dia nak makan kan malaikat. Tapi iman syaitan ni syaitan mana iman. Tapi dia menurun dia. Maksudnya tetap maintain ke bawah. Nah, tapi kalau manusia ni memang lazim dan hakikatnya dia ada naik ada turun. Maka itulah kita Nabi SAW mengingatkan kita untuk sentiasa doa kepada Allah untuk Allah tetapkan hati kita dalam iman. Sebab ialah kita ni manusia ni hidup dengan pelbagai ujian.
2: Betul
4: kan?
3: Betul.
4: Dalam ibadah pun ada ujian, dalam kaya pun ada ujian, dalam senang, dalam susah pun ada ujian. Maka banyak doa, ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Mudah-mudahan iman kita walaupun
3: konsisten.
4: Walaupun susah untuk konsisten kan, tapi sekurang-kurangnya
2: tidak
4: bila kita jatuh
2: lah.
4: Kita boleh naik balik. Okay. Itu kan man
2: ya.
4: Jatuh bangkit kembali.
2: Wah, dia betul. Macam lagu tu iman ada.
4: Iman tidak dapat diwarisi. Betul.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini. Menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu,
1: tanyalah

0: Yuk ke dapur, siapa hari ni? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
2: Selamat pagi. Hai hai kawan-kawan
3: semua. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hai Wan
3: pagi. Hai Azza. Hai juga Kak Isna lah.
2: Hai. Sehat Kak Is.
3: Sehat. Kemarin jumpa lagi hari ni.
2: Ya, masih kuat lagi ya Kak Is.
4: Masih kuat lagi.
2: Ya, untuk terus berkongsikan hari ni resepi kita yang terakhir lah Kak Isna lah ya.
4: Iya.
2: Kita ada resepi apa tu Kak Isna lah?
4: Resepi kini lau.
2: Kini lau ni setahu saya lah hari tu ada rakan dia suluk. Ini pun antara makanan suluk dan juga bajau kan Kak Isna lah.
4: Suluk.
2: Dia suluk tapi dia gunakan ni ikan bilis. Jadi hari ni Kak Is ikan bilis juga ke?
4: Ya.
2: Untuk kini lau ni.
4: Iya.
2: Okey, jadi kita belajar bersama-sama. Kita tahu makan, jadi kita belajar sama-sama lah untuk menghasilkan.
3: Selalu macam tu Azza memang. Tahu makan macam tapi tak tahu buat.
2: Telan-telan liur sudah ni Wan. Okeylah. Kita bersama dengan Kak Is untuk resepi kini lau. Silakan Kak Is.
4: Bahan-bahan 500 gram ikan bilis, ikan tenggiri, ikan alu-alu atau lain-lain ikan.
2: Okay.
4: Bersihkan buang isi perut, kepala dan tulang serta ekor.
2: Okay. Kita bersihkanlah ikan-ikan ini.
4: Iya, bersihkan dengan sebersihnya.
3: Maksudnya dia akan ambil nilah isi sajalah.
4: Isi saja.
2: Okey.
4: 2 biji mangga muda, kupas dan cincang halus. 1 labu bawang besar, hiris halus. 1 biji cili hijau atau merah halus juga. 7 atau 10 biji cili padi, hiris. Biarkan saja, jika hendak makan baru patahkan.
2: Dia ada pilihan.
3: Kalau nak makan pedas boleh jugalah.
2: Dia ada dua pilihan. Sama ada dihiris ataupun bulat-bulat macam tu. Nanti masa makan baru kita patah-patahkan. Okey, lagi seterusnya.
4: 3 sudu makan cuka atau parahan jus limau kasturi.
2: Lagi sedap memang.
4: Memang sedap.
3: Cuma ada rasa masam-masam lagi.
4: Limau kasturi.
2: Okey.
4: Garam atau perasa pilihan.
2: Dan jangan lupa
4: tomato.
3: Tomato tu itu sebenarnya trademark yang ada dalam dalam kini lau kan.
2: Kini lau dia ni macam kerabu lah kan.
3: Lebih kurang macam kerabu juga.
2: Okeylah, untuk cara menghasilkannya macam mana tu Kak Isna lah?
4: Caranya ialah gaulkan ke semua bahan peram dalam 5 minit atau 10 minit untuk asam serap masuk ke dalam isi ikan.
2: Supaya masam-masam tu masuk.
3: Betul, menyeraplah.
4: Hidang dan makan bersama nasi putih atau putu.
2: Pun sesuai dimakan macam putu ya. Okey. Dan ini makanan tradisi suku kaum Bajau dan juga Suluk lah kan?
4: Ya.
2: Jadi siaplah kan?
4: Ya.
3: Ini rasanya resepi yang paling senang.
2: Letak semua
3: garam. Perah itu perah ini.
2: Siap.
4: Dia tak payah masak.
2: Dia masak oleh air perahan.
3: Perahan limau. So itu dia perlu diperah 5 hingga 10 minit. Sebenarnya.
2: Jadi sedaplah lepas. Tak sabar saya mau makan.
4: Ya, cuka dan limau punya acid yang boleh memasak makanan, tak perlu masak. Itulah hasilnya gunakan limau dengan cuka.
2: Jadi dimasak sendiri.
4: Dengan masak sendiri.
2: Tak payah guna api-api.
4: Ya, memang sedap.
2: Lepas ni kita makan bersama dengan putu. Kak Is pun sudah buat putu sama ni tompek. Kita makan lepas dewan. Okey, terima kasih Kak Is.
3: Terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi Ayo ke Dapur siapa hari ini untuk minggu ini.
2: Ya, betul. 5 resepi sudah dikongsikan. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk pendengar-pendengar.
3: Dan mudah-mudahan dicubalah.
2: Ya, jangan hanya tulis, jangan hanya rakam. Tapi anda gunakan resepi-resepi yang digunakan dikongsikan itu untuk anda hasilkan.
3: Betul.
2: Makanan anda di rumah kan Wan? Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan tetamu kita.
3: Ya, seorang lagi individu yang akan bersama dengan kita menerusi Ayo ke Dapur siapa hari ini.
2: Dan juga pendengar kita juga lah ya. Siapa tu? Kita nantikanlah pada minggu hadapan. Assalamualaikum Kak Is.
3: Terima kasih Kak Is.
4: Terima kasih sama-sama.
3: Bye-bye.
4: Selamat mencuba.
1: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Tawau FM.

Hey, dengan nama laku Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, TFM stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda mendengarkan TFM seawal pagi tadi. Kalau tadi untuk segmen yang pertama, Rentak Pagi, anda bersama-sama dengan Wanji dan juga Azhar. Dan untuk Shot Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Shot Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 25 September 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi di hari Jumaat yang terakhir di bulan September ini, pejam celik tak sedar mu habis sudah bulan September kan. Jadi bersyukurlah untuk sesuatu yang kita telah miliki dan bersabar untuk sesuatu yang masih diingini. Semoga hari ini di awalnya berkah, di tengahnya mudah dan di hujungnya indah. Setiap masa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja aktiviti anda untuk hari ini, semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan kita. Dalam keadaan jerebu lagi ni yang melanda ni kan, dan jangan lupa untuk menjaga kesihatan diri anda. Kurangkan aktiviti di luar rumah jika keadaan udara tu kurang baik kan, dan elakkan daripada melakukan pembakaran terbuka. Okay, jadi perbanyakkan minum air kosong bagi membantu memastikan badan kita ni kekal terhidrat. Dan jika anda perlu keluar dari rumah, gunakanlah pelitup muka yang sesuai dan sentiasa peka dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan kita di bahagian Tawau ini. Dan untuk sejak 11 pagi, bacaan indeks IPU kita, indeks pencemaran udara kita berada di tahap sederhana pada 81 untuk ketika ini ya. Jaga diri, jaga keluarga dan juga jaga, jangan abaikan kesihatan. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Kalau rasa macam batuk-batuk selesema kan, rasa kurang sihat ataupun pening-pening kan, teruslah pergi ke apa ni, ke klinik kesihatan ataupun klinik-klinik yang terdekat untuk mendapatkan rawatan. Okay, terus bersama dengan Tau FM, pilihan anda. Jadi seperti biasa juga untuk jam yang pertama menerusi Shot Layan ini, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada Formula Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan kesihatan, akan dikongsikan kepada anda sebentar lagi bersama-sama dengan si Bulat. Dan juga perkongsian info waktu solat untuk sepanjang hari ini bagi Zon 3 dan juga Zon 4 akan kongsikan kepada anda di jam yang pertama menerusi Shot Layan. Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Ini dia lagu Rindu. Terus bersama kami, Shot Layan.

0: Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery. Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Hypnotize.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM.
3: Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
3: music. Ya, jangan lupa atau follow ataupun like media sosial Tawau FM, stesen pilihan anda. Anda boleh cari dengan kata carian @TawauFM ataupun Tawau FM, pilihan anda di Facebook, di TikTok, di aplikasi X dan juga Instagram Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, seperti biasa juga anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ciapan telah pun waffa muat naik sebentar tadi. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda. Anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda, berinteraksi bersama-sama dengan saya Waffa, dedikasi untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga ataupun yang tersayang, kawan-kawan di alam maya. InsyaAllah Waffa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda, okey? Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang bagaimana mengurangkan kesan gigitan nyamuk menggunakan apa. Nantikan sebentar saja lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan dikongsikan kepada anda sebentar lagi. Tapi sebelum itu, mari kita layan dahulu lagu Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Kucai Mars dengan lagu Aku Fobia dan berduet bersama-sama dengan Suara Kayu dengan lagu Obat Rindu. Teruskan bersama kami di Shock Layan Tau FM, stesen pilihan anda.
4: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: 3 fakta menarik.
1: Bagi penderita diabetes, penting untuk menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Berikut ini adalah 3 makanan yang dapat menjadi pilihan yang baik bagi penderita diabetes. 1. Sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung rendah kalori dan kaya dengan serat. Makanan ini membantu menjaga kadar gula dalam darah untuk tetap stabil kerana mengandungi karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat. Selain itu, sayuran berdaun hijau juga mengandung banyak vitamin, mineral dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. 2. Ikan berlemak. Ikan seperti salmon, makarel dan sardin mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan mengurangi peradangan. Asam lemak omega-3 juga dapat membantu meningkatkan sensitiviti insulin dan mengatur kadar gula darah. Disarankan untuk memilih cara pengolahan ikan yang sehat seperti dipanggang atau direbus berbanding digoreng. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan seperti almond, kenari dan kacang merah, serta biji-bijian seperti biji chia dan biji rami, merupakan sumber protein asli yang baik dan kaya serat. Makanan ini membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mengendalikan peningkatan gula dalam darah setelah makan. Selain itu, kacang-kacangan juga mengandung lemak sehat, magnesium dan antioksidan. Namun, setiap orang dengan diabetes memiliki keperluan nutrisi yang berbeza-beza. Penting untuk mendapat nasihat daripada doktor atau ahli nutrisi untuk mendapatkan cadangan pemakanan yang sesuai dengan keadaan dan keperluan anda.

0: formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Banyak nyamuk di rumah bulat ni.
1: Aduh, Kak. Banyaknya sudah menggigitnya aku. Menderma darah sudah aku sama nyamuk. Adi tu menderma darah sama pacat. Ini sama nyamuk pula.
0: Nyamuk lagi. Aduh.
1: Nah,
0: lama bengkak lah ni. Banyak sudah bekas, apa ni, kesan gigitan nyamuk ni.
1: Aduh.
0: Jangan risau. Ada petua dia ataupun cara kasih hilang kesan gigitan nyamuk ni.
1: Pakai apa?
0: Pakai bawang.
1: Bawang putih, bawang merah.
0: Iya,
1: tiba-tiba.
0: Dua bawang. Bawang putih dan bawang merah ni dia ada kandungan antibakteria yang sangat efektif untuk kasih ubat luka. Termasuk jugalah bekas merah-merah, kesan merah dari alergik ataupun gigitan nyamuk ni. Caranya kita belah bawang merah. Kalau ada bawang merah boleh bawang putih.
1: Dua-dua pun boleh.
0: Dua-dua pun boleh. Sebab fungsinya sama. Kemudian kita oles, kita sapu-sapu di kulit kita tu. Kalau tiada timbul reaksi, sapukan lagi beberapa minit di kawasan yang terkena gigitan nyamuk tadi. Baru kita cuci dengan air bersih.
1: Oh, sapu sekejap siap lah.
0: Iya, sapu kejap.
1: Kalau lama bawang putih tu, lain tu bukan sudah kesan gigitan nyamuk.
0: Kan?
1: Kesan terbakar sudah.
0: Cukup lah untuk kasih kurang apa,
1: infeksinya kan?
0: Aja. Boleh gunalah. Guna bawang merah atau bawang
1: putih. Jaga kau nyamuk. Gigitlah banyak-banyak. Aku ada bawang.
0: Nak cantik, nak sihat,
2: dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa WFM.

0: Excuse me.
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM. Pilihan anda.
4: Baik, suara yang berbahagia. Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 25 September 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita melakukan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Selebukan, Kunak Sahabat, Sempurna Tungku dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul tepat 12 tengah hari. Fardu Asar 3.9 minit petang, Fardu Maghrib 6.2 minit petang, Fardu Isyak 7.11 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.47 minit pagi. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.03 minit tengah hari, Fardu Asar 3.11 minit petang, Fardu Maghrib 6.05 minit petang, Fardu Isyak 7.14 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.50 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
5: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
6: Bersyukur.
7: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
5: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
8: Maka tersenyumlah wahai cinta dan tersenyumlah.
0: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, pesanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemunca turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemunca Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Ya, malam ini merupakan malam penentuan juara bagi Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada malam ini bermula pukul 9 malam dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Jadi berikan sokongan kepada 6 orang finalis cilik yang berbakat besar, terutama rakan kita, adik kita daripada Sabah iaitu Kristina Izzara. Dan juga acara berprestasi ini turut menampilkan barisan artis jemputan hebat seperti Wani Khairi, ada Izhar Hanzi, ada Lan Solo dan gandingan pengacara Bel Ngasri dan juga Fifa. Ya, jadi anda boleh tonton juga siaran langsung secara eksklusif di TV2 dan juga RTM Klik. Cepat muat turun RTM Klik untuk anda tonton secara percuma Kemuncak Bintang Kecil 2026 bermula 9 malam malam ini, 25 September 2026. Jadi jangan lupa saksikan dan beri sokongan kepada finalis pilihan anda. Okay? Baik, Toy FM, stesen pilihan anda. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang mendengarkan Toy FM dan anda ditemani oleh saya, Wafa, untuk syok layan pagi ini. Dan kepada anda yang mendengarkan kami di premis-premis perniagaan, di rumah, ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda. Kira-kira ke mana saja destinasi anda. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat, mungkin ada kaum Adam kita kan yang sedang dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat pada Jumaat sebentar lagi. Jadi, pandu berhati-hati. Semoga anda selamat sampai. Dan seperti biasa juga 12 tengah hari untuk setiap hari Jumaat, kita akan ikuti utama 12 tengah hari dan pastinya 12.25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung slot pada Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawa bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami macam rakan kita ni, si Sam Kromox. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Hai Wafa, macam biasa batu dua sadani di bengkel. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeru, Raimah Ima, Culik, Sudik, Stay Cool, semua kawan-kawan geng-geng bengkel, Bompa dan juga family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan ceria selalu. Hai Wafa, katanya. Hai juga. Dear, terima kasih dear Wafa ku. Assalamualaikum Wafa love. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Sam. Jadi anda boleh hantarkan ucapan anda seperti Sam melalui WhatsApp dan juga Facebook. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, menanti 12 tengah hari kita akan ikuti berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan anda dan kita akan kembali semula di jam yang kedua menerusi syok layan nanti. Kita layan lagi lagu bersama dengan Alfa dan juga Dayan Drisha. Ini dia Haru Biru, syok layan TFM pilihan anda.

Mimpi memang percuma, tapi impian boleh musnah andai kita tidak berusaha sehabis baik untuk mencapainya. Jadi, usahalah sampai mimpi jadi realiti. Hai, saya Sisi Iman. Terus mendengarkan Tawau FM, pilihan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nazri Johani. Teruskan mendengar Radio Malaysia Tawau FM, stesen pilihan anda. Tawau FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayo kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda. Tawau
1: FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Mahir Zain dengan lagu Sepanjang Hidup membawa kita ke waktu 12.23 minit tengah hari pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus layan Tuan FM untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda dan apa-apa pun. Kita menantikan juga bersama dengan rakan penyampai kita, Kayum, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung pada Jumaat sebentar saja lagi dari Masjid Al-Kausar Tawau. Baik, satu ucapan ingin dibacakan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM Station pilihan anda. Di Facebook kita ada kita ada rakan kita Jihad Bakar, ya. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Jihad Bakar. Salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Tau FM stesen pilihan anda. Terima kasih rakan kita Jihad Bakar. Dia terus hantarkan salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah Afa akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa.

0: Bersama waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari, terus sahaja ke Masjid Al-Kawthar Tawa bersama dengan rakan pengulas Kayum untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat untuk hari ini. Silakan Kayum.
1: Terima kasih rakan tugas wafah di Konti TFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zaidul Ayyam, salam Malaysia Madani. Seluruh pendekar TFM, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat serta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah saudara, bersua lagi kita di ruang udara TFM, terus siaran secara langsung solat fardu Jumat yang kita bawakan terus kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau untuk edisi hari ini ya, Jumaat 25 September 2026 Masihi bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan juga imam yang bertugas untuk solat Jumaat pada minggu ini adalah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramadan Sudin, manakala Bilal ataupun muazzin yang bertugas pula adalah Encik Muhammad Farid Haikal Laharudin. Tajuk khutbah yang akan disampaikan pada minggu ini adalah status halal produk makanan, biar cakna jangan leka. Saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan pertama solat fardu Jumaat.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim.

Alhamdulillah saudara, baru saja selesai azan pertama solat fardu Jumaat seperti tadi, dan sementara kita menantikan azan kedua ingin dimaklumkan kepada seluruh pendengar Tau FM yang sudah mendengarkan siaran secara langsung ketika ini, agar dapat melakukan perhatian terhadap isi khutbah yang bakal disampaikan oleh khatib yang bertugas nanti. InsyaAllah mudah-mudahan pesanan, nasihat maupun pengajaran daripada khutbah dapat dimanfaatkan oleh kita semua insyaAllah. Dada sebagai panduan kita, seperti yang dikongsikan setelah tadi, tajuk khutbah yang akan disampaikan pada minggu ini adalah menyentuh ya, mengenai dengan status hal produk makanan biar cakna jangan leka. Dada sudah pasti apabila menyebut berkait dengan status halal suatu produk makanan, adakah persoalannya, adakah kita mengambil sesuatu, kita mengambil cakna berkait dengan sesuatu produk itu ataupun tidak, dan atau adakah kita turut memastikan status halalnya, adakah kita hanya melihat harga atau menyimak dari luput. Realitinya masyarakat kini berdepan ya, dengan lambakan produk import makanan segera yang diimport daripada luar negara dan pelbagai trend makanan yang silih berganti. Dan dalam keadaan ini, kesedaran untuk memastikan setiap makanan yang kita pilih benar-benar halal menjadi sangat penting. Dan ketika ini malangnya dalam kegairahan ya, kita mencuba makanan baru ramai sebenarnya dalam kalangan kita yang mula bersikap acuh tidak acuh dan bertitik tolak daripada situasi tersebut. Dapatlah kita mengambil ikhtibar ya, sebenarnya adakah kita benar-benar cakna, adakah kita benar-benar terleka dengan

mendengarkan siaran secara langsung ketika ini. Muslimin, mari kita tinggalkan sebentar urusan dunia. Mari kita bersama-sama berjemaah. Marilah kita bersama-sama menuju kejayaan. Berdudukkan solat Jumaat, solat Jumaat secara berjemaah ketika ini. Anda boleh datang ke masing-masing yang berhampiran dengan anda, dan anda juga dijemput juga untuk bersama-sama melaksanakan solat Jumaat, fardu Jumaat di Masjid Al-Kausar Tawau ketika ini. Sekali lagi, untuk pemakluman anda semua, khatib dan juga imam yang bertugas pada minggu ini di Masjid Al-Kausar adalah Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramadhan Sardin, Marikala Bilal yang bertugas pula Encik Muhammad Farid Haikal Laharudin, dan tajuk khutbah yang akan disampaikan pada minggu ini adalah mengenai dengan status halal produk makanan, biar cakna jangan leka. Apapun lah saudara, insyaAllah sebentar saja lagi marilah kita sama-sama mendengarkan azan kedua solat fardu Jumaat dan seterusnya bersama-sama mendengarkan khutbah fardu Jumaat.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya beruntung dan berjayalah orang yang bertakwa kerana mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyeru kepada para jamaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahwa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumat. Sidang jemaah Jumat yang dikasihi sekalian, bayangkan kita sedang berjalan di lorong sebuah pasar raya yang besar. Di kiri dan kanan kita tersusun ribuan produk makanan dengan bungkusan yang sangat menarik, warna yang memikat dan harga yang mampu milik. Kita mungkin terdetik dalam hati, ambil yang ini, tentu sedap dan berbaloi. Namun persoalannya, apabila kita mengambil sesuatu produk dan memasukkannya ke dalam troli, apakah perkara pertama yang kita perhatikan? Adakah kita hanya melihat harganya atau menyemak tarikh luput? Atau adakah kita turut memastikan status kehalalannya? Realitinya masyarakat kini berdepan dengan lambakan produk import, makanan segera dari luar negara dan pelbagai tren makanan yang silih berganti. Dalam keadaan ini, kesedaran untuk memastikan setiap makanan yang kita pilih benar-benar halal menjadi semakin penting. Malangnya dalam kegairahan mencuba makanan baharu, ramai dalam kalangan kita yang mula bersikap acuh tidak acuh, bertitik tolak daripada situasi tersebut. Mimbar pada hari yang mulia ini akan menyampaikan khutbah status halal produk makanan, biar cakna jangan leka. Muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa isu memilih makanan halal ini bukanlah sekadar soal perut atau pilihan gaya hidup semata-mata. Sebaliknya menjadi kayu ukur sejauh mana kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perintah memakan makanan yang halal dan baik dengan nilai takwa serta keimanan, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang benar-benar beriman tidak akan sesekali membiarkan perkara yang haram atau syubhah melintas kerongkongnya. Sikap sambil lewa atau sembarangan dalam memilih makanan sebenarnya mendahkan betapa rapuhnya ketakwaan dan keimanan kita kepadanya. Muslimin yang dikasihi, mengapakah kita dilarang leka dalam menyentuh soal kehalalan makanan? Hal ini demikian kerana setiap rezeki yang masuk dan mengalir dalam tubuh akan membentuk jiwa dan pribadi kita. Makanan yang halal lagi bersih menjadi sumber kekuatan untuk hati sentiasa hidup dan istiqamah dalam beribadah. Sebaliknya, apabila sikap cakna kita mula tumpul bahan syubhah dan haram yang meresap masuk dan akan bertindak bagaikan racun yang mendap secara halus dalam diri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran tentang kesan buruk mengambil perkara yang haram menerusi perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, berambut kusut masai serta berdebu.
lalu menadah tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat yang dikasihi sekalian, bagaimanakah cara untuk kita menerjemahkan sikap keprihatinan ini agar kita terus dan kita tidak terus leka dalam berhadapan dengan isu status kehalalan makanan? Pertama, jadilah pengguna yang celik dan berilmu. Jangan mudah terperangkap dengan dakwaan lisan, andaian semata-mata atau papan tanda yang tidak mempunyai kewibawaan. Semaklah pensijilan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa agama. Sehubungan dengan itu, pihak Jabatan Kemajuan Islam, JAKIM, telah menyediakan portal semakan rasmi menerusi Direktori Halal Malaysia di laman sesawang www.halal.gov.my. Direktori Halal Malaysia merupakan rujukan utama bagi menyemak senarai produk, premis makanan serta perkhidmatan yang telah mendapat pensijilan halal yang sah. Maklumat ini merangkumi pensijilan halal dalam negara yang disahkan oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN maupun Badan Pensijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf. Yang kedua, tinggalkan perkara yang meragukan demi menjaga kesucian agama. Apabila timbul kegairahan mengejar tren makanan tular yang belum dipastikan status halalnya, tahanlah nafsu dan kehendak diri kita. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maksudnya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, lindungi ahli keluarga daripada makanan yang syubhat dan haram. Sebagai ketua keluarga, pastikan setiap suapan rezeki yang dibawa pulang ke rumah adalah daripada sumber yang halal yang baik. Didik dan semailah kesedaran mengenai keutamaan makanan halal dan bahaya makanan haram dari dalam rumah kita sendiri. Membina keluarga bahagia yang berlandaskan syariat merupakan tanggungjawab utama dalam setiap daripada kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya, status kehalalan produk makanan yang kita nikmati setiap hari bukanlah isu remeh yang boleh dipandang sebelah mata. Hal ini merupakan cerminan ketakwaan, bukti keimanan, serta benteng utama kepada keberkatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Khususnya di negeri Sabah, pihak berkuasa agama melalui Halal Hub Masjid Agama Islam Sabah MUIS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa komited memelihara integriti halal Malaysia menerusi kawalan dan pemeriksaan yang ketat. Namun, benteng ini tidak akan sempurna tanpa penglibatan aktif daripada kita semua. Kita bukan sekadar pembeli, sebaliknya merupakan rakan strategik yang berada di barisan hadapan dalam memelihara kesucian pasaran makanan umat Islam. Ketahuilah bahwa mencari yang halal bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kewajiban dalam tuntutan beragama. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslimi ala nabiyyihil karim. Faqala Allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wal barakah wal hidayata was salamata was sakinah was sihhatad daimah ala malikina kabawahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang pertuan agung, wa ala faqamatir raisil a'la tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutmainna innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna albala wal waba wal fahsha wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dua kedua ibu bapa kami, peliharalah keluarga kami dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, kurniakanlah rezeki yang halal, baik dan diberkati, jauhkanlah kami daripada rezeki haram dan syubhat, serta teguhkanlah iman dan ketakwaan kami. Ya Allah, peliharalah akidah kami, khususnya seluruh umat Islam di negeri Sabah, agar sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji. Jauhilah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, perelokkan pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang istiqamah mendirikan salat berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid, sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.

ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lurus dan rapatkan shaf, penuhkan shaf di hadapan jemaah-jemaah yang dimuliakan. Mohon supaya penuhkan shaf terlebih dahulu sebelum membuat shaf yang baru. Jika ada yang masih di bawah boleh naik untuk penuhkan dewan utama masjid di atas ni. Banyak lagi yang kosong di belakang. Sempurnakan solat kita dengan penuhkan shaf di hadapan insyaAllah.

0: Alhamdulillah saudara, usai solat fardu Jumat yang telah pun dilaksanakan pada hari ini dan ingin dikongsikan sedikit rumusan pada tajuk khutbah yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar tadi. Apapun saudara, marilah kita sesama bertakwa dan marilah kita bersama-sama membentuk jiwa dan pribadi yang mulia. Marilah kita menjadi insan yang cakna dengan isu halal ini. Dan apa yang paling penting saudara, jadilah pengguna yang celik dan berilmu. Jangan mudah terperangkap dengan dakwaan lisan anda yang semata-mata atau papan tanda yang tidak boleh kewibawaan semak pensijilan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa agama. Dan sebagainya dengan itu, pihak Jabatan Kewajaran Islam Malaysia JAKIM seperti yang kita ketahui telah pun menyediakan semakan rasmi menerusi Direktori Halal Malaysia di laman sesawang www.halal.gov.my untuk kemudahan anda. Paling penting juga, tinggalkan perkara yang meragukan demi menjaga kesucian agama, lindungi ahli keluarga daripada makanan yang syubhah dan haram, dan kesimpulannya, status kehalalan produk makanan yang kita nikmati setiap hari bukanlah isu remeh yang boleh dipandang sebelah mata. Hal ini merupakan cermin ketakwaan, keimanan serta benteng utama dalam kita mencari keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Baik ya saudara, apapun setakat ini saja pertemuan kita kali ini melalui siaran-siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid Al-Kawasar Tawau. Saya Qayyum berserta rakan jurutera petugas saudara Asyradi Dupong mengucapkan salam Jumat dan insyaAllah kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali semula kepada rakan Sugas Wafa di Konti Tau FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Qayyum. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan Syok Layan untuk hari ini. Tawau FM.

Ya, Ibrahim bersama-sama dengan Data dengan lagu Permaisuri membawa kita ke waktu 1.20 minit. Tengah hari pada ketika ini melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa menerusi Syok Layan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan untuk tengah hari ini. Kita ada rakan kita Raimah Imah di Facebook. Assalamualaikum, salam hari Jumaat penghulu segala hari DJ Wafa. Waalaikumsalam Kak Raimah. Salam sayang-sayang untuk Ina Umang, Pak Undin, Makcik Haja Tampurung ataupun Makcik Iya, Jadil Si Jadil, Aidatul Nafisah, Halwis Lawi, Safwan Nurlisa, Sam Samsir, Ana Muslimah dan semualah kawan-kawan yang layan tu FM bersama dengan DJ Wafa. Terima kasih rekan kita Kak Raimah Imah. Ada juga rekan kita Abdul Wahid. Abdul Wahid, assalamualaikum Kak Wafa. Waalaikumsalam. Kata Wahid baru lepas makan tengah hari dengan Ayah Subri. Salam Jumaat hari mulia penuh berkah. Terima kasih. Jadi selamat menjamu selera untuk anda yang mungkin tengah menjamu selera pada ketika ini. Sebelum masuk sambung lagi kerja pukul 2 petang nanti kan. Jadi selamat menjamu selera untuk anda. Kita juga rakan kita Wan Kurnai. Ui, lama nak baca ucapan si Wan kan eh. Wan Kurnai, Syok Layan, hai-hai santai-santai di lokasi. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Wan. Salam buat family dan juga rakan-rakan yang kenal sama Wan. Semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Salam penghulu segala hari. Salam Jumaat. Jangan lupa senyum hari ini. Hai-hai Wafa. Apa khabar? Selamat bertugas. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Ini dah rakan kita Wan Kurnai. Itu ucapan di Facebook, di WhatsApp nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan akan kita di WhatsApp sebab kita mendengarkan berita dari Sabah FM tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Lagi hiburan bersama-sama dengan Aerosmith. Ini dah I Don't Wanna Miss A Thing. Terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan dah Syok Layan.

0: Radio pilihan Anda. Tawau.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tau FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Awal FM.

0: sini lahirnya bintang. Oha!
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran berluka ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
3: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Ya, Anugerah Juara Lagu Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 kembali lagi, iaitu kelas 16. Jangan lupa saksikan esok malam. Saksikan malam kemuncak pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 untuk kali ini? Dinantikan 26 September 2026 pada hari esok, iaitu Sabtu, 8.30 minit malam. Kalau anda mungkin berada di sekitar Kota Kinabalu, boleh terus datang ke Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Anda boleh datang beramai-ramai kerana masuk adalah percuma. Okay? Dan juga anda boleh tonton menerusi RTM Klik untuk kelas kelas Sabah ini, kelas 16, iaitu Anugerah Juara Lagu Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Anda juga boleh tonton menerusi RTM Klik pada malam esok 8.30 minit malam. Baiklah, kita dihiburkan dengan lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Umbrella dengan lagu Ramalan Ku Benar Belaka dan juga Akulah Teduhanmu. Dan kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan menerusi Facebook, WhatsApp atau FM Stesen Pilihan Anda. Kita ada Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Hai. Waalaikumsalam. Nisha, apa khabar? Katanya semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Alhamdulillah sihat. Alangkah sekarang di rumah Cik Ni sambil layan FM. Info cuaca sekarang panas cak kan? Salam syok layan dan juga salam Jumaat Penghulu di segala hari buat semua keluarga Nisha. Rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberi dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tau FM, mantap bar berteman dengan DJ Wafa. Terima kasih sangat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha. Ada juga Faldi Sari. Assalamualaikum love. Waalaikumsalam love juga. Selamat bertugas DJ Wafa. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Apa khabar juga rakan kita Faldi Sari? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Kita juga dengan anda juga pendengar-pendengar setia Tau FM. Terima kasih Wafa love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu rakan kita di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam Mami Jun. Salam Jumaat Penghulu segala hari. Ucapan buat keluarga tersayang di mana juga berada, rakan Facebook, rakan pendengar setia Tau FM stesen pilihan anda. Buat datang Tarin Masmira, Nora Syikin, Alice Raymond, Nisna Bedu, Ningsir, Amina, Zila, semua rakan-rakan yang di tag di Facebook ni. Dan semoga sihat-sihat selalu. Amin. Okey, DJ Wafa, sahabat tugas. I love Tau FM. Terima kasih. Itu di antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Terima kasih untuk anda yang sudah penuh hantarkan salam-salam ucapan dan juga yang mendengarkan kami di Tau FM stesen pilihan anda. Dan menanti di jam yang terakhir, seperti biasa, kita akan bersama-sama menerusi Carta Nasyid Tawau FM. Masuki siri yang ke-33 sudah untuk minggu ini, minggu yang ke-33. Dan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa. Baik, penutup untuk Janjirak Lion kita bersama-sama dengan May. Ini dia Cinta Tersia, terus bersama kami di Shock Lion Tau FM pilihan anda.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, Carta Nasyid Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2-3 minit petang. Assalamualaikum. Salam Jumaat penghulu segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-33. Bagi tahun 2026. Dan teman-teman, selama satu jam ini kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu nasyid untuk jam yang terakhir ini. Menerusi Syok Layan, terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Jadi sebelum kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu untuk minggu lalu untuk siri yang ke-32, di mana pencalonan baharu untuk minggu lepas bersama-sama dengan Imtiaz Symphony dengan lagu mereka Kasih Baginda.
2: Carta Nasyid 10. Nasyid 9.
3: Bersatu menggapai cita, marilah kita sama.
2: Carta Nasyid 8. Carta Nasyid 7.
4: Dulu ku pernah.
2: Carta Nasyid 6.
5: Engkaulah yang maha pengasih. Engkaulah.
2: Carta Nasyid 5.
6: Aku yang getak sembunyi cahaya manu membawa.
2: Carta Nasyid 4. Nasyid 3.

0: Nasheed Dua. Carta Nasheed Juara.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Soleha. Jadi juara untuk minggu lepas, minggu yang ke-32. Jadi adakah akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini? Sama-sama kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu Carta Nasheed Tau FM Siri ke-33.
0: Anda sedang mendengarkan Carta Nasheed Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 hingga tangga yang ke-7 untuk minggu ini, di mana di tangga ke-10 penjalunan minggu lepas memasuki carta minggu ini, iaitu lagu daripada MTS Symphony, Kasih Baginda, satu minggu dalam carta memasuki carta minggu ini. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-9 pula minggu lepas berada di tangga ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-9, sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Energy dengan lagunya Kasih Rasulullah di tangga yang ke-9. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-8 minggu lepas berada di tangga ke-7. Minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga ke-8, sudah enam minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Mizi Khamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Dan lagu yang berada di tangga ke-7 pula minggu lepas berada di tangga yang ke-5. Minggu ini jatuh dua anak tangga di tangga yang ke-7. Sudah lima minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ustaz Setiga Beradik dengan lagu Jalan Pulang di tangga yang ke-7. Jadi mari kita dengarkan empat kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7. Dan kita akan mulakan dengan lagu pencalonan minggu lepas yang berada di tangga ke-10 untuk Carta Nasheed Tau FM Siri ke-33.
0: Carta Nasheed 10.

Santai bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 8.

0: Ya, bersama-sama dengan Ustaz Tiga Beradik dengan lagu Jalan Pulang membawa kita ke waktu 2.24 minit petang pada ketika ini. Lagu yang berada di tanggal ketujuh untuk minggu yang ke-33 ini bagi carta nasyid Tawau FM. Bagi kita sudah ketahui lagu empat kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7. Dan kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4 untuk minggu ke-33 ini. Lagu yang berada di tangga ke-6 minggu lepas berada di tangga ke-8 minggu ini, naik 2 anak tangga di tangga yang ke-6. Sudah 4 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan kumpulan One Path dengan lagu Ya Allah di tangga ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula minggu lepas berada di tangga ke-6 minggu ini, naik 1 anak tangga di tangga ke-5. Sudah 14 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4 kekal di tangga ke-4, sudah 8 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hijaz dengan lagu Mati Itu Pasti di tangga yang ke-4. Jadi mari sama-sama kita dengarkan 3 buah lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4 bagi carta nasyid Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Carta nasyid 6.

0: Ya, bersama-sama dengan Hijaz dan lagu Mati Itu Pasti, lagu yang berada di tangga keempat untuk minggu yang ke-33 bagi carta nasyid Tawau FM. Bagi kita sudah ketahui, lagu yang berada di tangga ke-10 hingga lagu yang berada di tangga keempat untuk minggu ini. Dan diteruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ketiga dan juga tangga yang kedua. Di mana lagu ketiga kekal di tangga yang ketiga. Sudah 22 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua pula naib juara untuk minggu ini juga kekal. Sudah 20 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan. Sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu India Pencalonan Baharu untuk minggu ke-33 bersama-sama dengan Munif dan juga Malik Suhaimi dengan lagu Rasulullah 2026.
1: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

Santai bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 3.

0: bersama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan, lagu yang dikedudukan yang kedua untuk carta nasyidah FM Siri yang ke-33 bagi tahun 2026. Sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-33 ini, mari kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua, di mana tangga ke-10 kita ada Imtiaz Simfoni Kasih Baginda, tangga ke-9 pula Energy dengan lagu Kasih Rasulullah, di tangga ke-8 Mizik Kamis Tuhan Aku Rindu, di tangga ke-7 Ustaz Tiga Beradik Jalan Pulang, di tangga ke-6 pula Ya Allah nyanyian One Path, di tangga ke-5 Hidayah Muku Nanti nyanyian John Henry, di tangga ke-4 Hijaz dengan lagu Mati Itu Pasti, di tangga ke-3 pula kita ada Fidai Zainal dengan lagu Al-Quran Di Hati, dan juga menjadi naib juara untuk minggu ke-33 ini bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan. Dan pencalonan baru untuk minggu ini bersama-sama dengan Munif dan juga Malik Suhaimi dengan lagu Rasulullah 2026. Lagu yang tersingkir untuk minggu ini ialah lagu daripada Hood, Mari Bersatu Bertahan Selama 3 Minggu, tersingkir untuk minggu ke-33 ini. Jangan lupa untuk buat undian anda bagi carta nasyid Tawau FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, di minggu yang ke-34 bagi carta nasyid Tawau FM. Dan menanti 3 petang nanti, kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Ingat berjanji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM. Dan mampu tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-33 ini bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Solehah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta nasyid juara.

harian Anda. Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Adat lama pusaka usang. Adat lama pusaka usang, yang bermaksud adat atau kebiasaan yang tidak berubah sejak dulu hingga sekarang. Adat pepatih yang diamalkan oleh sesetengah kelompok masyarakat di Negeri Sembilan, umpama adat lama pusaka usang, kerana ia sudah diamalkan sejak dahulu lagi hingga sekarang. Adat lama pusaka usang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Awal FM.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus dan Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya dah pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Projek The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baik, waktu sekarang pukul 3.19 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Badani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM. Saya Sena Belan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi. Baik, dari sekarang sejak pukul 7 malam, saya tak menjamin akan terus bersama dengan seluruh pendengar mengisi ritme petang. Dan 4 jam ini saya akan terus menemani anda dari sekarang. Dan jangan lupa sudah, seperti biasa di petang Jumaat ini, 3 hingga 5 petang kita bersama dalam seleksi petani. Baik, kita terus saya tampilkan dua buah lagu petani sebagai muka di pertemuan kita mengisi rancangan seleksi. Kita tampilkan lagu Salim mengisi lagu Maaf. Dan kita juga tampilkan lagu Bersama Berzamani, Damai di Hati katanya, ya. Damai di Hati. Jadi talian kita 77-8243. Siapa akan memanggil kita yang pertama petani? Siapa di talian kita? Hello, selamat petang.
7: Assalamualaikum.
6: Apa khabar Jumaria? Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah, sihat, insyaAllah.
6: Jarang-jarang Jumaria pemanggil yang pertama, ya. Baik Jumaria, kita ada lagu Salim mesti lagu Maaf. Kita juga tampilkan Zamani petani. Jumaria, Damai di Hati, lagu pilihan Jumaria petani.
7: Okey, petani lebih pilih lagu daripada Zamani. Damai di Hati.
6: Damai.
7: Ya, ayam pun muka darah.
6: Okey, jadi itu pilihan dan jumpa dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
7: Okey, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Baik, kita terus bersama dengan Zamani. Damai di Hati, lagu pilihan Jumaria Amin. Lucy Seleksi petang Jumaat ini.

0: Seleksi.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersepada daripada zaman ini, mesti damai di hati menghiburkan perempuan kita. Waktu sekarang pukul 3.25 petang. Kalau saudara baru bersama kami, kita bersama dalam rancangan Seleksi tadi. Baik, lagu kedua yang kita ambilkan, lagu persembahan daripada Adira Suhaimi Mursi, lagu Sayang Sama, Sayang Orang Sama. Dan kita yang tampilkan Ara Johari Mursi, lagu Bunga petang ni. Kita ada Ara Johari dan juga Adira Suhaimi. Kalian kita 778243. Siapa agaknya memanggil kita yang kedua petang ni? Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam. DJ Tamrin.
1: Ya, Rahima Saleh.
2: Ya.
1: Hai, okay, Rahima, kita ada lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Kita juga ada lagu Ara Johari, Bunga petang ni. Lagu pilihan siapa ni? Siapa panggil ni?
2: Rahima.
1: Okey Rahima. Okey, lagu pilihan Rahima tadi.
2: Adira, Sayang Orang Yang Sama.
1: Okey, Sayang Orang Yang Sama. Lagu pilihan Rahima tadi. Baik, terima kasih Rahima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jom kita bimbang bersama dengan Adira. Adira Suhaimi mesti lagu Sayang Orang Sama. Lagu pilihan Rahima Saleh mesti Seleksi tadi.

0: 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, anda masih bersama kami melalui seleksi tadi. Kita berikan lagu susunya. Kita ada lagu Haizat berusia lagu Teguh. Dan petani kita juga tampilkan lagu Dubhan, Andai Derita katanya. Okey, Andai Derita untuk lagu kedua seleksi petani. Dan kita 7-7-8-2-4-3. Dan kita terima pemanggil yang seterusnya petani. Siapa di tangan kita? Hello, assalamualaikum. Oh, terputus ya. Okey, jumpa lagi. Tangan yang sama 7-7-8-2-4-3 petani. Usi seleksi, kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Haizat dan juga Dubhan petani. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Salam kenal, saya Roslan Boy dari Silam.
1: Salam kenal balik Roslan. Dari Silam ya. Baik, Roslan, kita ada lagu Haizat Teguh, kita ada lagu Dubhan Andai Derita. Lagu pilihan Roslan tadi.
2: Haizat. Pertama.
1: Okey, terima kasih Roslan. Assalamualaikum.
2: Okey, sama-sama DJ.
1: Bagi kita hati lagu pilihan Roslan melalui lagu Haizat Teguh untuk seleksi petang ini.

0: 089-77-72-83 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan kita masih bersama dalam seleksi petang ni. Kita tampilkan lagu siapa tadi. Kita ada lagu Aida Jebat, musi lagu Nakal Nakal Nakal. Kita juga tampilkan lagu Tanda Harga Cinta, lagu persembahan daripada Harmira tadi. Bintang baru dalam bidang seni suara ya. Aida Jebat, Nakal Nakal Nakal, Harmira, Tanda Harga Cinta, lagu pilihan Nasrul Abtani. Dan kita 77-8243 dan memanggil kita yang seterusnya Abtani. Siapa tarian kita? Terputus. Kenapa terputus ya? Okey, cuba lagi. Tarian yang sama 77-8243 dan kita cuba terima panggil yang seterusnya Abtani. Siapa tarian kita? Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Halo, selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Siapa tu?
2: Ali dari Bandar.
1: Oh, Ali dari Bandar. Okey, Ali, kita ada lagu Aida Jebat, Nakal Nakal Nakal. Kita juga tampilkan petani Ali, lagu Harmira, Tanda Harga Cinta. Lagu pilihan Ali petani.
2: Yang pertama lagi, Nakal Nakal Nakal lah. Petani kita Nakal Nakal.
1: Tapi Ali jangan nakal nakal ya.
2: Betul betul. Kita kerja jangan nakal nakal.
1: Okey, terima kasih Ali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jom kita hati bersama Aida Jebat, Nakal Nakal Nakal, lagu pilihan Ali, versi seleksi tang Jumat ini.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
2: Baik, dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng menampilkan beberapa lagu yang pasti akan terus menghiburkan dan pendengar kita. Baik, waktu sekarang pukul 3.44 dan bintang. Kita masih bersama seleksi. Kita tampilkan lagu Yusof, kongsi lagu Saniwara tadi. Kita tampilkan Amir Masti, Terbang ke Borneo. Bukan sandiwara terbang ke Borneo ya. Okey, dari kita 7-7-8-2-4-3 petani, mesti seleksi pemanggil kita yang seterusnya petani. Siapa agaknya di talian kita? Hello, siap petang.
3: Hello, siap petang.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
3: Jamal Lopuk sini.
2: Apa khabar Jamal?
3: Ya,
2: siap petang ya.
3: Saya memilih lagu Amir Masti.
2: Amir Masti, Terbang ke Borneo. Walaupun sebenarnya betul. Jamal sudah berada di Borneo petani ya. Baik, terima kasih Jamal.
3: Okey, teruskan dengan Top FM dan anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita terbang ke Borneo bersama dengan Jamal Lopak. Amir Masdi, menghiburkan benar-benar kita mesti seleksi petani.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Awal FM.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Pewangi sering digunakan untuk mewujudkan suasana yang segar dan menyenangkan, terutamanya untuk menimbulkan keselesaan dan menghindar bau yang kurang menyenangkan dalam bilik atau kenderaan. Namun demikian, terdapat kajian menunjukkan bahawa tidak semua pewangi selamat kepada manusia. Tahukah anda, kebanyakan produk pewangi komersial mengandungi bahan kimia sintetik seperti phthalate, formaldehyde, benzena dan toluena yang berfungsi mengekalkan bau lebih lama serta menutup bau tidak enak. Walaupun ia memberikan aroma yang menenangkan, bahan kimia ini boleh menjejaskan kesihatan apabila dihidu secara berterusan. Menurut sebuah laporan kesihatan, phthalate dikaitkan dengan gangguan hormon dan sistem pernafasan, manakala formaldehyde dan benzena dikenal pasti sebagai bahan karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanser jika terdedah dalam jangka masa panjang. Dalam konteks penggunaan di dalam kereta, risiko lebih tinggi akan wujud kerana ruang yang sempit dan tertutup menyebabkan kepekatan bahan kimia meningkat. Sesetengah pewangi kereta boleh merengsakan saluran pernafasan, terutama bagi individu yang menghidap asma atau alahan. Bahan kimia dalam pewangi berpotensi menyebabkan sakit kepala, pening, mata berair serta kesukaran bernafas apabila terhidu dalam tempoh yang lama. Pendedahan berulang boleh menyebabkan kesan kumulatif terhadap tubuh manusia, terutama jika sistem imun atau pernafasan seseorang lemah. Selain kesan fizikal, pewangi sintetik juga boleh menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan sistem pernafasan. Oleh yang demikian, walaupun pewangi memberikan keselesaan psikologi, pengguna perlu berhati-hati dengan risiko tersembunyi. Alternatif yang lebih mesra kesihatan seperti penggunaan minyak pati semula jadi atau pengudaraan ruang secara berkala adalah pilihan yang lebih selamat untuk mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
4: Baik, ini lagunya kita tampilkan tadi. Kita ada lagu Wawa Syazwah dan juga Ahmad Syafiq versi lagu Menduakan Cinta. Kita tampilkan Tomok dan Fatin Afifah Demi Cinta Ini. Dan kita 77-8243 untuk seleksi tang Jumaat ini. Baik, kita terima, kita nantikan pemanggil seterusnya petani. Pemanggil yang seterusnya siapa di tangan kita petani, siapa dia agaknya. Hello, siapa petang?
5: Hello,
4: ya, siapa di sana?
5: Yunus ini dari Datuk Batu.
4: Baik, Yunus, petani, kita ada lagu Menduakan Cinta dan juga Demi Cinta Ini. Lagu pilihan Yunus petang ni.
5: Demi Cinta Inilah.
4: Demi Cinta Ini. Lagu pilihan Yunus petang ni ya. Baik, terima kasih Yunus. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Jom kita hati lagu Tomok dan Fatin Hafifah Demi Cinta Ini, lagu pilihan Yunus di Batu 3 Ladatu Seleksi Tarikh.

0: Dengar dan pilih nama penyanyi atau tajuk lagu untuk aktif di seleksi 35. Hubungi 778243 bila isyarat panggilan diaktifkan. Nikmati lagu seleksi ini adalah seleksi yang dipilih.
1: Baik, seleksi sejak petani kita ada lagu persembahan daripada Setia Band Asmara. Kita ada lagu Kangen Band Bintang 14 Hari. Dari kita 778243 mesti seleksi petang Jumaat ini. Kita dah memanggil sejak petani. Siapa tadi kita? Hello. Oh, okay, kita betul-betul. Jangan lupa setelah 4 petang nanti kita ada info sukan. Info sukan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di FM Sesam dan anda. Baik, dan kita 778243. Kita ada lagu Asmara Setia Band. Kita ada lagu Bintang 14 Hari Kangen Band. Dan kita 778243. Untuk panggil Sunya Petani, siapa di dalam kita? Kita cuba terima panggil yang Sunya Petani. Hello, Sunya Petani. Mana kerja? Sedangkan pemanggil yang terakhir tadi tu supaya meletakkan genggam telefon anda dengan baik, ya. Mungkin boleh memberi laluan kepada pendengar-pendengar yang lain sekali. Baik, cuba lagi. Cuba lagi. Kalian yang sama 778243. Ya, 778243. Mesti seleksi petani. Kita ada lagu Setia Band. Kita juga ada lagu Kangen Band petani. Kangen dan setia. Kangen pada yang setia, ya. Baik, kita cuba sekali lagi pemanggil Sunya Petani. Hello, Sunya Petani.
2: Petang.
1: Yes. Yes, siapa di sana?
2: Nizar, bang. Sungai Burung, bang.
1: Siapa Nizar?
2: Ya, di Sungai Burung.
1: Baik, Nizar. Kita ada lagu Kangen Band dan Setia Band. Lagu punya Nizar tadi.
2: Setia Band, bang.
1: Setia Band. Baik, terima kasih, ya, Nizar.
2: Ya.
1: Jom kita hati lagu pilihan Nizar. Setia Band, Asmara. Terus membuka benar-benar kita. Baik, semasa ini kita ada info sukan. Jangan

0: Info Subang hari ini.
1: Layu waktu sekarang pukul 4.01 menitang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali mengisi info sukan petang ni. Baik, kita melakukan info sukan, mengisi sukan bersepak di mana Malaysia ya.

0: Baik, di mana Malaysia bakal diwakili 3 pegawai perlawanan pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi selepas Konfederasi Bola Sepak Asia AFC semalam mengumumkan senarai 76 pegawai yang dilantik untuk mengadili kejohanan berkenaan. 3 wakil negara itu ialah pengadil Muhammad Nazmi Nazaruddin serta 2 penolong pengadil Muhammad Muazzi Zainal Abidin dan juga Muhammad Zairul Khalil Tan. Lebih membanggakan saudara, Nazmi menjadi satu-satunya pengadil dari Asia Tenggara yang tersenarai dalam kelompok 24 pengadil bagi kejohanan berkenaan yang akan berlangsung dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Dan berdasarkan senarai 41 penolong pengadil pula, Muazzi dan juga Zairul menjadi antara 3 wakil Asia Tenggara bersama seorang pegawai dari Vietnam. Dan barisan 11 pegawai perlawanan video pula menyaksikan Singapura dan juga Thailand masing-masing yang mempunyai seorang wakil. Dan selain daripada 3 pegawai perlawanan itu, saudara, bekas pengadil FIFA Subkidin Muhammad Saleh turut diberi kepercayaan AFC untuk bertugas sebagai instruktur teknikal pada kejohanan kali ini. Dan saudara, pemilihan itu saudara meneruskan kehadiran Nazmi di pentas Piala Asia selepas beliau turut dilantik sebagai pengadil pada edisi 2023 yang berlangsung di Qatar pada Januari dan juga Februari 2024. Dan saudara, pada kejohanan berkenaan saudara, Nazmi ditemani Zairul dan juga Muhammad Arif Syamil Abdul Rashid yang bertugas sebagai penolong pengadil pada ketika itu. Baik, saudara, dari bola sepak ke sukan badminton, di mana Malaysia berdepan laluan berliku terutama dalam acara bergu lelaki dalam misi memburu pingat saingan individu di Sukan Rahsia Aichi Nagoya 2026 yang akan bermula esok. Berdasarkan undian, 2 bergu lelaki negara, Go Si Fei dan juga Nur Izzuddin Rum Sani dan juga Aaron Chia dan T. Kai Woon perlu mengharungi cabaran getir bila berdepan kemungkinan bertemu beberapa gandingan terbaik dunia dalam laluan mereka kali ini. Aaron dan juga Kai Woon yang tampil sebagai gandingan pecahan pada temasya kali ini dijangka memulakan kempen dengan langkah mudah apabila diundi menentang wakil Tajikistan Abdul Rahimov, Odil Sean dan juga Saido Zumaboy pada pusingan pertama kali ini. Bagaimanapun saudara, ujian sebenarnya menanti mereka di pusingan kedua apabila berdepan pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Wong Ho dan juga Seo Seong Chai yang mendapat bye di pusingan pertama kali ini. Dan sementara itu, Zi Fei dan juga Izzuddin yang kini menghuni ranking ke-6 dunia berdepan laluan mencabar apabila membuka kempen menentang gandingan Taiwan, Chiu Xiang Chi dan juga Wang Chilin. Dan jika melepasi hal itu saudara, mereka dijangka akan bertemu dengan pasangan tuan rumah Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi sebelum berdepan kemungkinan menentang bergu nombor 3 dunia dari China Yang Wei Keng dan juga Wang Chang di suku akhir kali ini. Dalam acara bergu wanita saudara, di mana Pearly Tan dan juga M. Tina turut berdepan cabaran bila dijadualkan menentang pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setia Ningrum pada pusingan pertama dengan gandingan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto berpotensi menjadi lawan di suku akhir kali ini. Satu lagi bergu wanita negara, Lo Zi Dayu dan juga Norai Kila Maisarah Ramdan pula akan membuka kempen menentang Zhu Yinhui dan juga Lin Ji Yun daripada Taiwan. Dan Norakilah sebelum ini saudara tidak diturunkan dalam acara berpasukan selepas mengalami kecederaan buku lari namun kembali menggalas cabaran bersama Ziyu dalam saingan individu kali ini. Bagi acara persorangan lelaki seorang Leong Jung Ho mendapat baik pada persinggahan pertama dan juga dijangka marah ke skor akhir untuk depan sama ada Kento Nishitomo daripada Jepun ataupun Alvi Farhan daripada Indonesia. Justin Ho pula perlu bekerja keras apabila dijual menentang pemain ranking ke-17 dunia dari Thailand pada pusingan pertama kali ini. Dan dalam persorangan wanita, saudara K. Letzana akan menentang Chiu Ping Chian dari Taiwan, manakala Wong Li Ching menerima baik dan jangka bertemu dengan pilihan ke-6 Putri Kusuma Wardani dari Indonesia di peringkat suhu akhir nanti. Baik, itu yang dapat kita kongsikan bersih info sukan kali ini. InsyaAllah info sukan akan terus bersama dengan dalam minggu hadapan Majlis Sukan untuk Negara Top FM, stesen dan anda.
1: Info sukan hari ini.

0: talian 77 843. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, ini lagu seleksi yang terpilih kali ini. Kita tampilkan Afiq Syazwan mesti lagu Rindunya Rindu. Kita juga tampilkan Aiman Cino mesti lagu Ku Rela Dibenci. Kurela Dibenci. Dan kita 778243. Musi seleksi petani. Kita tampilkan Afiq Syazwan Rindunya Rindu. Kita juga tampilkan Aiman Cino Kurela Dibenci. Dan kita 778243 petani. Kalau saudara baru bersama kami, kita bersama dalam seleksi petani. Tampilkan dua buah lagu. Rindunya Rindu, Kurela Dibenci. Rindunya Rindu, Kurela Dibenci. Baik, kita cuba terima panggil yang susah petani. Siapa di talian kita? 778243. Siapa agaknya? Terputus ya. Cuba dan cuba lagi. Talian yang sama, 778243. Untuk seleksi petani, kita ada lagu Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Kita juga tampilkan Aiman Cino, mesti Kurela Dibenci kita ya. Kurela Dibenci. Anda lila dibenci. Okey, kita cuba panggil yang susah tadi. Hello, siapa petang?
2: Hello, siapa petang?
1: Ya, siapa di sana?
2: Amri dari Semporna.
1: Baik, Amri. Kita ada lagu Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Kita juga ada Kurela Dibenci, Aiman.
2: Afiq Syazwan.
1: Siapa?
2: Afiq Syazwan.
1: Afiq Syazwan, tadi. Lagu pilihan siapa?
2: Iya, okey.
1: Okey, terima kasih.
2: Sama.
1: Jom kita bermula dengan lagu ini, Afiq Syazwan, Rindunya Rindu, seleksi pertama.

0: plus projek Jalan Ladang Pekebun Kecil di pedalaman Sabah. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah terus memperkukuh bantuan pendidikan bagi memastikan pelajar kurang berkemampuan tidak tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, bantuan menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu menyasarkan pelajar yang belum menerima pinjaman atau biasiswa. Langkah itu penting bagi meringankan beban keuangan pelajar sementara menunggu keputusan permohonan biasiswa atau pinjaman.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Jidi temui pemerita selepas penyerahan TPNS di Menara Kinabalu. Sejak diperkenalkan pada Jun 2022, TPNS telah memberi manfaat kepada kira-kira 27,000 pelajar dengan jumlah perbelanjaan mencecah RM47 juta setakat ini. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Ji turut memberitahu akses bantuan pendidikan untuk anak-anak Sabah kini dipermudah menerusi pelancaran TPNS Smart Application. Dia berkata pengenalan aplikasi berkenaan antara usaha memperkukuh penyampaian bantuan pendidikan dengan manfaat kemudahan teknologi digital.
2: Aplikasi Mudah Ali Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sementara itu, menurut Setiausaha TPNS Muhammad Syamsul Husri Abdul Wahid, portal berkenaan akan dapat diakses dalam masa terdekat. Pada majlis itu, sebanyak 362 penerima dari sekitar daerah Kota Kinabalu menerima manfaat sebanyak RM6.79 juta. Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK meluluskan 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di kawasan Tenom Kemabung dan Keningau yang melibatkan peruntukan sebanyak RM3.9 juta menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata inisiatif itu bertujuan memudahkan pekebun kecil ke kebun mengangkut hasil tuayan serta melancarkan urusan harian penduduk. Menurutnya, kerajaan turut meluluskan RM300,000 untuk melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabung Lama dengan Kemabung Baru. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabung Lama di Kemabung Tenom. Pada majlis sama, Datuk Seri Noraini turut menyampaikan RM7,300 kepada SK Kemabung untuk kelas interaksi digital selain sumbangan pakaian sekolah kepada 50 murid. Bagi memperkukuh usaha pemeliharaan khazanah warisan serta menarik lebih ramai pelancong, Kerajaan Sabah merancang untuk membangunkan sebuah muzium negeri yang baharu dan lebih moden. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, perancangan tersebut kini dalam penelitian Ketua Menteri dan diharap dapat direalisasikan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Borneo Lab 2026 di Muzium Negeri Sabah. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri Kementeriannya Dr. Andi Muhammad Syamsul Rezal Muhammad Sainal. Dalam pada itu, Datuk Jaffri berkata penganjuran Borneo Lab membuktikan muzium bukan sekadar tempat menyimpan artifak, sebaliknya menjadi ruang pembelajaran untuk masyarakat meneroka ilmu dan sains. Beliau turut menekankan kepentingan kerjasama pelbagai pihak dalam menjayakan program berasaskan ilmu sekaligus mencetuskan minat golongan muda untuk terus meneroka bidang baharu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penduduk di 9 buah kampung di Kedamaian Kota Belud menarik nafas lega apabila menerima geran tanah di bawah program perkhidmatan khas tanah negeri Sabah Pantas. Ia membabitkan penyerahan 507 geran tanah dengan keluasan keseluruhan lebih 277 hektar. Adun Kedamaian

0: Selamat seleksi 357-7283 untukmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Baik, waktu sekarang pukul 4.47 minit petang. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tower FM Stesen Belanda. Dan kita terus ke lagu seterusnya petang ini. Kita ada lagu Apex Tajuddin, Simple Rindu. Kita ditampilkan Syazwan Syahmi, si lagu palsu tadi. Dan kita 7-7-8-2-4-3 memanggil kita yang seterusnya petani. Siapa di talian kita? Hello, siapa petang? Terputus . Okey, cuba lagi. Okey, cuba lagi di talian yang sama, 7-7-8-2-4-3. Si seleksi petani kita tampilkan Apex Tajuddin atau Simpul Rindu. Kita juga ada lagu palsu sebab daripada Syazwan Syahmi ya petani. Baik, kita terima panggil yang seterusnya. Siapa di tangan kita? Hello, siapa petang? Hello.
2: Hello, bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Marni.
1: Siapa?
2: Marni.
1: Marni.
2: Ya.
1: Marni ya. Okey, Marni. Baik, lalu pilihan Marni petani, kita ada Apex Tajuddin dan juga Syazwan.
2: Lagu Kamdua.
1: Kamdua. Palsu, ya. Palsu ya.
2: Assalamualaikum, bang.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita terus bersama dengan Syazwan Syahmi. Lagu palsu, lagu pilihan Marni. Musik seleksi petang ni.

0: juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Dengar dan pilih nama penyanyi atau tajuk lagu untuk aktif via seleksi 35. Hubungi 7782 bila isyarat panggilan diaktifkan. Nikmati lagu seleksi ini adalah seleksi yang dipilih.
2: Baik, hubungi kami sekarang di talian 7782 kerana talian kami aktifkan sejak pukul 3 petang tadi. Mesti seleksi petang ni. Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita mesti seleksi petang ni. Kita ada lagu Siti Nodiana mesti lagi Seribu Setia. Seribu Setia. Dan petani kita juga ada tampilkan lagu Comel, Andai Hatiku Bersuara petani, ya. Andai Hatiku Bersuara. Baik, waktu sekarang pukul 4.53 minit petang. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tawar FM Sesel Belanda. Mungkin bagi seorang yang ketika sedang mandu, selamat dalam perjalanan sebelum kita sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang penting sekali setelah, kita perlu berterima rasa semasa berada di atas jalan raya, ya. Dan terus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Okey, kita tampilkan lagu yang terakhir petang ni. Kita ada lagu Siti Nordiana, mesti lagu Seribu Setia. Kita juga tampilkan lagu Andai Hatiku Bersuara, lagu Persembahan Comel. Jadi, saudara boleh memilih lagu yang terakhir dan juga anda juga mungkin memanggil yang terakhir untuk petang ni. Jadi, terus setia bersama kami di Tawar FM, Stesen Belananda. Baik, kita nantikan panggilan yang terakhir. Melalui talian 7782 43. Kita terima panggil yang seterusnya tadi. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang lagi, DJ.
2: Ya, selamat petang, Rahima. Ya. Okey, Rahima. Okey, Rahima, pilih lagu yang mana satu, Rahima? Siti Nordiana ataupun Comel, petang ni?
3: Lagu Comel.
2: Lagu Comel, ya?
3: Ya.
2: Lagu Comel, Andai Hatiku Bersuara.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih, Rahima. Baik, itu dia saudara, pemanggil yang terakhir petani. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemanggil-pemanggil yang sudi menghubungi kami di talian 7782 43. Dan semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan mesti seleksi petani. Jadi terus setia bersama kami di Tawar FM Sesta Belanda. Dan jangan lupa saudara, pukul 5 petang nanti kita bersama dalam kita ikuti utama, kita ikuti berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas itu terus setia bersama kami. Dan seperti biasa petang Jumaat ini kita bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad bin Osman, Menteri Rancangan Kemusyrikan dan Agama sejak pukul 6 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM Sesel Belanda anda. Kerana kami akan terus menemani anda sejak pukul 7 malam nanti. Jadi terus bersama kami dan berhibur dengan lagu ini.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B. Eza.
1: Kadang-kadang
2: kan,
1: kalau kita membuat satu kebaikan,
2: ada aja yang macam
1: bilang orang kita perlu konsisten kan, betul, macam istiqomah lah kata orang kan, untuk membuatkan kebaikan tu macam ingin berubah kan. Tapi lumrah manusia. Dah tahulah lumrah kah, memang hakikatnya kah. Kita ni iman kita
2: syaitan, kan?
1: Ya, gangguan syaitan. Lain lagi iman kita ni yang kadang-kadang ada naik ada turun dia.
2: Betul.
1: Jadi macam mengapa sebenarnya? Mengapa tu ada iman tu kan yang naik, boleh ada masa dia naik, ada masa kita down. Begitu kan? Menyebabkan mantap kita punya konsisten untuk berubah tu kurang.
3: Mantap. Mantap. Dalam persoalannya, kenapa iman kita boleh naik boleh turun?
1: Betul.
3: Jawapannya senang, sebab kita manusia. Manusia memang sifat imannya tu di hari ni naik. Macam kita hari ini buat persoalan kan, naik tu iman kita tu kan.
2: Nanti mana dia marah.
3: Nanti balik umas, balik kapakan kan.
2: Lupa sudah.
3: Maksudnya bila kita begitu iman kita terus jatuh. Kan kena lagi kita punya WhatsApp di blue tick oleh kita punya girlfriend kan.
2: Gitu,
3: suami isteri kan. Contohlah kita pertai panjang-panjang di type. Okay, nah. Kan kita punya iman masa tu turun. Sebab itu normalnya. Sebab kalau iman malaikat ni pula dia statik. Dia nak naik, dia nak turun. Sebab setiap masa dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bermaksiat kepada Allah, dia nak makan kan malaikat. Tapi iman syaitan ni, syaitan pun ada iman. Tapi dia menurun dia. Maksudnya tetap maintain ke bawah. Nah, tapi kalau manusia ni memang lazim dan hakikatnya dia ada naik ada turun. Maka itulah kita Nabi SAW teringatkan kita untuk sentiasa doa kepada Allah untuk Allah tetapkan hati kita dalam iman. Sebab ialah kita ni manusia ni hidup dengan pelbagai ujian.
1: Betul
3: kan?
2: Betul.
3: Dalam ibadah pun ada ujian, dalam kaya pun ada ujian, dalam senang, dalam susah pun ada ujian. Maka banyak doa, ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tu wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Mudah-mudahan iman kita walaupun
2: konsisten.
3: Walaupun susah untuk konsisten kan, tapi sekurang-kurangnya
1: tidak
3: bila kita jatuh kita boleh naik balik. Okay. Itu kan man,
1: yeah,
3: jatuh bangkit kembali.
1: Wah, dia macam lagu tu, iman ada.
3: Gitu. Betul, iman tidak dapat diwarisi. Betul.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B. Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.

terus kami pukul 5.26 di petang. Terus bersama kami mesti di petang. Dan selepas lagu ini kita bersama dalam rancangan Kemusyikan Agama bersama dengan Yang Berbagi Ustaz Muhammad bin Osman Petani.

0: pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang pukul 5.31 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan kurnia-Nya saudara. Sekali lagi kita dipertemukan bersama rancangan Kemuskilan Agama dan seperti biasa bersama dengan yang baik Ustaz Muhammad bin Osman bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Dan sudah tersedia kita hari ini sudah 25 September 2026, ya. Bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai mukadimah pertemuan kita Musi dan Jangan Kemuskilan Agama Petani, mungkin sesuatu yang nak diperkatakan kepada pendengar-pendengar kita, sekalian pendengar setia atau FM dalam rancangan Kemuskilan Agama Petani. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita masih lagi dapat bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama di Tawa FM ini. Mudah-mudahan kita bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan petang ini saya ingin membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat sedikit ketenangan pada petang ini. Dia ceritanya begini, kita bila mendapat apa tu satu-satu musibah, terutama dalam bentuk kematian keluarga yang kita sayang kan, biasanya pasti kita akan sedih lah. Kalau macam anak, kalau macam mak dia meninggal, pasti sedih. Kan? Samalah kalau bapa begitu juga. Begitu juga dengan mak dan dengan bapa, kalau kematian anaknya pun sedih juga kan. Begitulah. Jadi satu ayat yang saya nak baca dalam surah At-Tur, surah At-Tur surah yang ke-52. Mudah-mudahan kita ada sedikit ketenangan lah. Mana tahu pada hari ini mungkin ada di antara kita yang mendapat musibah kematian kan, ahli keluarga. Jadi ini di antara ayat yang kita boleh tenang-tenangkan hati kita, insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman. Orang yang baik-baiklah kan. Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti mereka oleh zuriat-zuriat keturunan mereka juga dalam keadaan iman.
1: Ya.
2: Maksudnya kita baik. Bapa kita baik. Atuk kita baik. Moyang kita baik. Anak kita baik. Cucu pun baik. Cicit baik, semua beriman. Begitu. Mak baik. Sama aja ya. Mak dan ke atas baik. Kemudian turun ke bawah anak cucu cicit, semuanya baik-baik beriman. Semuanya menjadi orang-orang soleh dan solehat, ya, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Apa Allah Taala sebut dalam ayat ni? Alhaqna bihim zurriyatahum. Allah kata kami akan kumpulkan dengan mereka zuriat keturunan mereka nanti di syurga. Begitu. Tapi syarat semua kena jadi baiklah. jangan contohnya kan?
1: Ya.
2: Bapa bagus dah. Tapi anak isap batu. Out.
1: Out ya?
2: Out lah. Sebab kalau isap batu ni, dia tidak ada masa mau istighfar sudah. Kan? Apalagi kalau dia isap batu sampai gila. Kan? Bila lagi dia mau beristighfar kan? Jadi, kalau mak bapak kita baik, nenek moyang kita baik, kita baik, alhamdulillah. Allah kata kami akan kumpulkan nanti mereka dalam syurga. Jumpa balik. Jangan risau. Sebab tu kita jangan terlalu sedih. Bila orang yang kita sayang ni meninggal dunia, berdoa saja. Kemudian kita berusaha untuk jadi orang baik. Kan? Mudah-mudahan mak kita baik, bapak kita baik.
1: Kita baik.
2: Kita berusaha jadi orang baik. InsyaAllah Allah kata alhaqna bihim zurriyatahum. Kemudian Allah Ta'ala sebut wama alatnahum min amalihim min syai', dan tidak akan dikurangkan daripada amal-amal mereka itu sedikit pun. Tidak akan dikurangkan. Dan Allah kata kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu terikat dengan apa yang dia usahakan. Kalau dia usahakan jadi orang baik, maka dia Allah Ta'ala

0: Sebelumlah
1: sebagai mukadimah
0: pada petang ini.
1: Mukadimah petang ini. Dan itu sebagai mukadimah daripada yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman Petani. Dan mungkin juga saudara mempunyai persoalan di benak fikiran masing-masing, boleh menghubungi kami sekarang di talian 778243. Dan saya kira ada pemanggil kita petani, Ustaz, ya. Pemanggil kita yang pertama, siapa akan talian kita? Kita cuba. Terputus. Baik, terputus. Talian sama 778243, boleh menghubungi kami sekarang. Kita cuba sekali, Ustaz, ya.
0: Ya, teruskan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yasin dari Sepang.
1: Yasin,
2: ya? Saya Yasin.
1: Baik, silakan Yasin.
2: Saya punya soalan tentang jual beli, Ustaz. Ya.
0: Boleh.
2: Di online ini kan kita boleh beli kredit sudah. Jadi apa hukumnya, Ustaz?
0: Maksudnya beli online?
2: Macam top up lah, macam kita beli kredit di online sudah bayarannya, bukan sudah macam kredit lah.
0: Oke.
2: Baik. Ya, kalau macam jual macam biasa itu macam ada untung lah sedikit.
0: Ya.
2: Apakah itu riba atau apa hukumnya, Ustaz?
0: Baik.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Sekarang ni sistem
1: lagi canggih, ya, Zat.
0: Sudah berubah. Jadi di situ tadi Yasin dah sebut tadi, kalau kita jual beli online apa semua ni ada untung-untung malah, kan? Adakah itu sebagai riba? Tidak. Jual beli ni memang kena ada untung.
1: RM10 jual RM11.
0: Kena ada untung. Itu bukan riba. Riba ni kita kena ingat, riba ni dia senang saja. Riba ni menindas manusia.
1: Pinjam 100 bayar.
0: Contoh bayar 150. Lepas tu kalau lambat bayar lagi, naik lagi. Itulah. Tapi ini jual beli ni.
1: Jual
0: beli kan.
1: Dia ada barang.
0: Dia ada barang apa semua. Kemudian cuma bayaran tu melalui online. Dan sekarang ni memang style yang begitu.
1: Dia punya persekitaran
0: begitu. Ya, kalau kita berurusan sekarang pun, di mana-mana pun sekarang ni, dia tidak menggunakan cash. Dia guna QR sekarang ni. Kan, dulu mana kita tahu QR ni. Kan, jadi oleh kerana peredaran masa dan zaman ini, maka hukum dalam urusan jual beli tersebut adalah harus.
1: Baik, begitu pemanggil kita yang kedua petani. Hello, Ustaz.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam.
1: Ya, siapa di sana?
3: Ya, Joe Darladatu.
1: Baik, silakan Cik Joe.
0: Okey, Joe.
3: Baik. Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Ustaz? Sihat?
0: Baik, Alhamdulillah. Sihat sepanjang masa.
3: Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Saya ada dua soalan.
0: Ya.
3: Pertama, sistem tentang kepercayaan nih, Ustaz. Kebanyakannya masyarakat kita zaman sekarang nih. Bila contohlah ada sakit, demam kan. Tiba-tiba demam apa, dia bilang, oh ini keteguran. Jadi ada wujud itu istilah keteguran dalam demam begitu untuk budak-budak nih.
0: Okay.
3: Jadi mulalah kalau keteguran pergi sana berobat begitu. Dan soalan yang kedua nih, Ustaz, berkaitan dengan kita menjaga orang tua lah, contohnya kan kita menjaga ibu. Kita menjaga ibu tinggal dengan kita. Tapi pada masa yang sama kita kadang-kadang kita tenggin, kadang-kadang kita marah, ada rumah mungkin kita marah. Ibu pun kadang-kadang terus kita balik kerja, dia terus pergi masakan apa macam, dia takut kita lapar macam. Adakah itu kategori derhaka, Ustaz, atau macam mana itu, Ustaz? Saya minta penjelasan, Ustaz, macam mana.
0: Oke.
1: Terima kasih, Jojo.
3: Itu sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan persoalan dengan kepercayaan-kepercayaan tadi ni, apabila kita mendapat sesuatu musibah lah kan,
1: Demam.
0: Maka macam-macam lah kepercayaan-kepercayaan karut yang terdapat dalam masyarakat kita. Jadi untuk menjawab soalan tersebut kepada saudara Joe dan juga semualah yang sedang mendengar rancangan ini, boleh rujuk dalam surah Al-Hadid ayat 21 dan ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 21 dan 22 untuk kita nak membuang kepercayaan-kepercayaan karut yang ada dalam masyarakat kita. Apa bunyi ayat tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa satu-satu musibah di bumi dan juga tidak menimpa apa-apa musibah pada dirimu illa fi kitab, kecuali semuanya sudah pun tertulis di kitab di Lauh Mahfuz lagi. Nah, bila min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, maksudnya sebelum bumi diciptakan.

0: Sebelum kita diciptakan, semuanya sudah tertulis, semua ketentuan-ketentuan Allah. Dan kemudian ada sambung lagi di bawah tu. Jadi untuk sambungan itu terlalu panjang. Jadi Joe tolong ingat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni surah yang ke-57. Ayat 21 dan 22 boleh rujuk Al-Quran untuk semak. Supaya lebih detail. Okey.
1: Baik.
0: Yang kedua. Jaga orang tua. Okey, bagus sudah. Wabil walidaini ihsana. Mereka buat baik kepada orang tua, tapi dalam masa yang sama mereka meninggikan suara. Okey, kadang-kadang kan mak ni masak, terpaksa masak sebab takut dengan anak.
1: Kenapa lagi masak?
0: Takut nanti kan anak balik lapar, tidak ada makan, anak marah-marah. Dia bilang mamak ni apalah, di rumah pun nak masak. Ingatlah, kalau ada anak yang bercakap macam tu kepada mak, betul di mata manusia orang nampak macam dia sedang menjaga kedua orang tuanya.
1: Saya.
0: Seolah-olah dia ni laluan ke syurga. Tetapi hakikatnya dia sedang melakukan dosa besar. Sebab hati orang tua, Allah Ta'ala sebut apa? Jangan wala taqul lahum uffin. Jangan kau kata walaupun tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh menyakitkan hatinya. Tapi kalau kita marah-marah dia, tengking dia, tindakan-tindakan kita boleh menyebabkan dia menangis kan? Maka itu semua adalah dosa besar. Walaupun kita nampak macam anak tu buat baik, jaga mak bapak, tapi kadang-kadang ada setengah mak anak-anak itu dia telah melanggar perintah Allah, iaitu menderhaka dia dalam ketaatan.
1: Menderhaka dalam ketaatan.
0: Dia mentang hati mak bapak je. Jaga je mak bapak kan.
1: Tapi dia mentak juga.
0: Abangnya di KK contoh. Kakaknya mungkin di KL. Dia di Lahad Datu. Jadi dia lah jaga mamaknya ni.
1: Yalah.
0: Tapi dalam masa yang sama, dia juga menengking mak dia.
1: Bentak-bentak lah ya.
0: Nampak macam taat, tapi derhaka.
1: Derhaka. Baik. Kita harapkan Joe ya memahami jawapan yang diberikan Ustaz Petani. Baik, kita dah panggil Ustaz Petani seterusnya. Hello, Ustaz Petang.
2: Hello, Ustaz Petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di sana?
2: Saya Fatimah dari Batu 10, Ustaz.
1: Baik, silakan Cik Fatimah.
2: Ya, saya ada soalan berkaitan dengan badal haji, Ustaz.
0: Oh, badal haji.
2: Ada dua situasi. Contohlah misalnya, ada seorang ni yang dia berkecukupan daripada hartanya yang dia tinggalkan, dia sudah meninggal dunia lah. Harta dia, ada harta yang ditinggalkan, tapi dia ni jenis orang yang tidak, selama hidupnya dia tidak solat, dia tidak puasa, dia tidak zakat. Adakah wajib untuk kita melakukan, membuat badal haji untuk arwah tu? Yang kedua pulanya, dia ni meninggal dunia tapi hartanya cukup sahaja, dan dia ada anak yang masih bersekolah yang perlu dibiayailah. Jadi apa, mana yang lebih wajib, membuat badal? Dan dia pun seorang yang selama hidupnya tidak menunaikan solat, tidak berpuasa. Adakah mana lebih wajib? Adakah kita wajib buat badal haji untuk dia, ataupun kita biaya untuk persekolahan anak-anak yang itu? Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey. Badal haji, dia tak solat, dia tak apalah kan. Tapi kita tidak tahu, mungkin di pengakhirannya itu dia bertobat.
1: Ya, saya.
0: Wallahu'alam. Okey. Jadi kita sebagai ahli waris ataupun orang yang terdekat dengan orang yang telah meninggal dunia ni, kalau macam ada kemampuan ataupun ada duit yang ditinggalkan oleh arwah tu kan, kan, maka kalau boleh tolonglah buat untuk dia badal haji. So ada tidak solat ke, dia tidak apa tadi tu, itu serah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Mungkin pandangan kita.
0: Kita tidak tahu, mungkin di hujung-hujungnya itu.
1: Ya, saya.
0: Kan? Okey. Kemudian yang satu lagi ni, dia sudah meninggal kan. Duitnya orang bilang cukup-cukup untuk anak sekolah. Dia masih meninggalkan anak yang masih kecil.
1: Saya.
0: Kan? Jadi yang mana patut kita dahulukan? Adakah kita nak buat badal haji untuk
1: atau
0: dia?
1: Atau anaknya?
0: Ataupun kita utamakan anak-anaknya?
1: Saya.
0: Jawapannya anak-anaknya lah. Sebab lagi pun bila seseorang tu meninggal, kan? Harta itu menjadi harta ahli waris. Begitu.
1: Ada haknya.
0: Hak anak-anaknya. Utamakan dulu. Nantilah mudah-mudahan anak tu nanti bila sudah besar, sudah ada rezeki insyaAllah, biarlah anak-anak itu yang tolong buat badal haji untuk dia. Begitu.
1: Jelas di situ.
0: Wallahu'alam.
1: Kita dah panggil yang keempat dah petani. Hello, assalamualaikum. Terputus. Baik, hubungi kami sekarang di talian 778-243, Musilan Jangan Kemusikilan Agama. Waktu sekarang pukul 5.46 petang. Kita ada memanggil petani. Siapa di talian kita? Hello, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
3: Ya, Tuan Ustaz. Assalamualaikum Tuan Ustaz yang dimulia.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekali.
0: Haji Jamil.
3: Ya, saya Tuan Ustaz.
1: Baik, silakan Tuan Haji.
3: Oke, Tuan Ustaz. Tuan Ustaz nak soalan Bapak.
0: Bagi 10 kah boleh?
3: 10. Ha. Cukup masa kah? Oh, tak sampai Tuan Ustaz. Oke, 2 aja Tuan Ustaz.
1: Oke.
3: Oke. Sembahyang istikharah. Ha. Kita ada istikharah. Kata yang sana, di kata yang situ. Si kata kampung sana. Belum lagi kata i. Jadi yang mana satu dituruti? Oke, yang keduanya. Depan rumah ni ada tanah kerajaan. 15 darab 40. Jadi saya kita orang dah guna sama apa-apa ubi kah, kelapa kah. Yang barang boleh makan. Jadi apakah hukumnya Tuan Ustaz?
0: Oke. Itu saya.
3: Oke, assalamualaikum Tuan Ustaz. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Ya.
1: Baik.
0: Oke, tanah kerajaan. Kita pergi tanam ubi.
1: Ada hasil.
0: Ada hasil lah. Tanam macam-macam lah. Kalau di Tawau ni macam-macam. Tinggal durian saya belum ditanam.
1: Ubi ya.
0: Ubi, pisang, kacang tanah, pisang,
1: sayur.
0: Sayur macam-macam lah. Tanah tu tanah kerajaan. Boleh, yes, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
1: Ya? Itu makan tak masalah.
0: Tapi jawab ingat, nanti kalau sampai masa kerajaan mau ambil, jangan pula minta pampasan.
1: Ya, saya.
0: Dia bilang sudah aku cangkul,
1: ya.
0: Sudah aku hambur ti ayam, berkarung sudah.
1: Sebenarnya sayur mahal sebenarnya.
0: Mahal saya. Tak boleh.
1: Saya tanam ni sayur mahal-mahal.
0: Jadi maksudnya, kita perlu redha lah kalau macam sampai masanya kerajaan ambil. Baik, soalan yang pertama tadi berkaitan dengan sembahyang istikharah.
1: Yang mana satu?
0: Yang dikatakan istikharah ni maksudnya, kalau sering saya sebut di radio ni, bila sebut istighfar, kita mohon Allah ampunkan kita. Itu dia panggil istighfar. Bila kita sebut istikharah, kita mohon Allah pilih untuk kita.
1: Yang mana satu?
0: A yang mana satu? A ke B ke C ke D. Jadi kita solat dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk sama ada melalui hati mimpi. Kita berat ke arah mana, ataupun melalui mimpi ke, ataupun lain-lain petunjuk yang mendorong hati kita ke arah yang Allah Ta'ala mahu. Begitu ya. Tapi ingat, istikharah ni bila ada pilihan, barulah kita buat solat istikharah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu baik, kita terima panggil yang seterusnya tadi. Hello, Sabtan. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana?
4: Ini Muhammad Taib dari Silam.
1: Muhammad Taib ya. Okey, silakan je.
0: Ladatu ya. Silam, Silam ke?
1: Silam, ya, silam.
0: Macam dulu lama sudah menelpon, sekarang baru timbul balik.
4: Baru aktif balik ini Ustaz.
0: Itulah lama aku nak menelpon mana.
1: Dulu dah aktif.
0: Okey, teruskan, baik, teruskan.
4: Silakan. Apa gitu Ustaz, ada satu keliruan, kekeliruan ini.
0: Iya.
4: Pasal sunat, apa salat sunat itu.
0: Iya.
4: Salat sunat dengan subuh. Ada
0: putus-putus lah.
4: Mengatakan saya menggunakan di kabliatan. Jadi mana yang tolong jelaskan lah.
1: Apa soalannya Ustaz? Apa soalannya tadi?
0: Putus-putus bah, Mak Taib.
1: Soalannya macam mana soalannya?
0: Hello.
1: Hello, siapa Taib? Hello.
0: Saya pun nak tahu ni apa soalannya ni.
1: Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Ya, siapa di sana?
5: Sis Murni sini.
0: Oh, Murni.
1: Murni.
5: Iya.
1: Dari mana? Dari mana si Murni?
5: Dari Tanjung Batu.
1: Baik, okey. Soalannya apa?
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Lama ni tak ikut kelas tadabur.
0: Besok boleh hadir. Lusa pun boleh hadir.
1: Lama putih ya.
5: Insyaallah Ustaz.
1: Baik, silakan soalannya.
5: Soalan saya yang pertama Ustaz, begini. Bagaimana caranya kita mengkada solat yang tertinggal? Maksudnya soalnya begini, zuhur itu kan 4 rakaat. Jadi apakah kita akan mengatakan kada itu dalam 4 rakaat ataupun 2 rakaat saja?
0: Okey, baik.
5: Itu sih Ustaz.
0: Itu sih. Ya.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Timun ni.
0: Baik.
1: Qada solat.
0: Qada solat ni dia kena macam solat biasa juga. Dia tidak ada dua lah. Dia kena buat empat juga. Dia tak boleh buat dua. Ya. Kalau yang dua ni namanya qasar.
1: Qasar.
0: Itu qasar solat. Maksudnya ringkaskan solat sekiranya dalam keadaan bermusafir. Itu ada.
1: Qada lainnya. Ya?
0: Kalau qada ni kita ganti. Yang dulu-dulu ni kita tak solat. Waktu kita remaja dulu mungkin tak solat kan. Jadi sekarang ni datang keinsafan. Jadi kita masukkan diri kita dalam ayat qad aflaha man tazakka.
1: Ya.
0: Beruntunglah orang yang nak membersihkan dirinya itu. Caranya adalah dia mulakan solatlah kan. Jadi bila dia nak qada solat ni, maksudnya solat macam biasalah. Kalau asar 4, qada pun 4 lah. Lepas sembahyang asar tu kalau boleh qada 4 lagi. Lepas sembahyang zuhur kalau boleh qada lagi 4 rakaat. Begitu. Itu dia panggil qada solat ya.
1: Baik.
0: Kemudian soalan mat type tadi ni, saya pun tidak tahu apa dia mau tanya. Tapi saya dengar-dengar tentang solat sunat sebelum subuh.
1: Qabliyah apa ni?
0: Qabliyah tadi ni kan. Mungkin lah saya buat andaian beginilah. Mungkin dia salah faham. Mungkin solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh.
1: Saya
0: buat andaian saya. Saya pun tidak tahu. Baik. Namanya solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh, benda yang sama.
1: Benda yang sama.
0: Benda yang sama. Ini dipanggil qabliyah tu lah.
1: Qabliyah
0: sebelum subuh itu. Iaitu dua rakaat ya. Begitu. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita terima panggil yang susah betul ni. Hello, selamat petang.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa sana? Siapa sana?
6: Yang khusus tadi, Muhammad Taib.
0: Muhammad Taib. Ya, ya.
1: Okey, soalannya apa?
6: Gini, Ustaz. Maksudku, gini, asar ini belum asar, tidak ada sunat dua rakaat.
0: Belum asar ya, tiada. Ya.
6: Ya, sesudah azan lah.
0: Ya, ya.
6: Nah, jadi, ada mengatakan dia memakai kelihatan, ada juga yang mengatakan tidak memakai kelihatan.
0: Okay.
6: Dan yang subuh tadi, sesudah azan kita biasa sunat dua rakaat.
0: Ya, ya.
6: Jadi ada juga yang mengatakan sunat itu menggunakan kelihatan, dan ada juga yang mengatakan dia tidak menggunakan kelihatan, bukan seperti sunat maghrib ini kita menggunakan kelihatan.
0: Okay. Itu yang okay. Faham.
1: Masih.
0: Okey. Kepada abang Mat Type begini. Qabliyah ni maksudnya sebelum. Adapun ba'diyatain apa semua ni kita sebut tadi tu kan.
1: Yes,
0: ba'diyah ni selepas. Itu maksudnya ba'diyah maksud selepas. Qabliyah maksudnya sebelum. Maksudnya apa? Istilah ni subuh. Subuh sebelum subuh namanya qabliyah lah, sembahyang sunat qabliyah subuh. Itu ada ya. Selepas subuh tidak ada.
1: Tidak ada
0: sembahyang sunat. Kemudian apa lagi dia sebut tadi, sembahyang asar. Ya, sembahyang asar sebelum asar maksudnya bukan tidak ada, ada tapi dia tidak sunat muakkad. Dia hanya sunat biasa. Begitu juga dengan sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada sembahyang sunat dua rakaat, tetapi dia tidak muakkad, dia tidak dituntut sangat-sangat. Dia hanya sekadar sembahyang sunat biasa. Sebab tu Nabi sebut di antara dua azan, maksudnya antara azan dan qamat ada solat. Ulang Nabi ulang tiga kali. Lepas tu Nabi kata di hujung tu liman syaa, bagi sesiapa yang mau buat. Jadi siapa nak buat kita bagi peluang.
1: Bagi peluang ya.
0: Jadi nak bagi tahu yang qabliyah-qabliyah ni semua ada.
1: Semua ada.
0: Ya. Qabliyah subuh ada. Cuma qabliyah subuh ni muakkadah.
1: Muakkadah
0: maksudnya dituntut sangat-sangat. Qabliyah sebelum zuhur ada. Muakkadah. Muakkadlah. Qabliyah sebelum asar tidak muakkad. Qabliyah sebelum maghrib tidak muakkad. Aisyah pun sama juga. Tapi yang selepas-selepas itu banyak yang muakkad. Tapi kalau subuh dengan asar dia langsung tidak ada sembahyang sunat. Itu baru tidak ada. Wallahu a'lam.
1: Kita terima panggil susunan petani Ustaz. Hello, assalamualaikum. Betul. Ya. Cuma jumpa lagi ya setelah kita dari kurang 4 minit lagi pukul 6 petang. Baik, kita terima panggil yang ke 7 petang ni. Hello, assalamualaikum.
7: Ya, selamat petang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana?
7: Okey, saya Safri sini.
1: Safri. Baik, silakan Cik Safri.
0: Safri.
7: Okey, begini Ustaz.
0: Ya.
7: Saya ni mau bertanya tentang apa ni? Di badan kita ni kan ada roh. Lepas tu, tu ada ada kawan cerita-cerita. Agak badan kita ni ada roh. Lepas tu, ada lagi satu dia cakap. Jin. Cakap.
0: Jin?
7: Ada ke, Ustaz? Jin? Ya, ada jin. Selain daripada roh, ada jin.
0: Itu saya.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih, Zafri.
0: Oh, badan kita ada roh.
1: Ada roh, ada jin lagi.
0: Lepas tu ada jin lagi. Kita kena ingat, Allah Ta'ala jadikan ni kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia. Maksudnya jin tu lain.
1: Manusia lain.
0: Manusia lain. Kan? Yang pastinya kalau kita namanya manusia, Allah Ta'ala jadikan badan.
1: Saya.
0: Bila badan itu, badan tu boleh bergerak bila ada roh. Dua unsur ni tetap ada. Adapun jin, jin lah. Jin adalah jin. Sebab tu kalau kita rujuk dalam apa ni surah Al-A'raf pun Allah Ta'ala sebut walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah Ta'ala sudah pisahkan. Aku akan sumat ke dalam neraka jahannam itu kebanyakannya jin dan manusia.
1: Jin dan
0: manusia. Jin dan manusia.
1: Dua makhluk berbeza.
0: Dua makhluk yang berbeza. Maksudnya jin adalah jin,
1: manusia-manusia lah.
0: Manusia-manusia. Begitu. Jadi tidak ada maksudnya jin tu dalam manusia. Cuma kadang-kadang lah macam ada kerasukan-kerasukan tu kali. Mungkin lah kan.
1: Itu jin masuk.
0: itu lain cerita lah, itu lain cerita. Tapi yang apa daripada soalan Cik Safri tadi ni, badan kita ada roh. Kemudian ada lagi gabungan jin. Oh, tidak lah. Malaikat-malaikat. Jin-jin. Haiwan-haiwan. Manusia-manusia. Wallahualam.
1: Baik, saya kira itu yang dapat kita kongsikan petang ini, Ustaz. Mungkin secara kesimpulan saja, Ustaz. Mungkin ada 1 minit.
0: Sebagai kesimpulannya, pastikan diri kita ini jadi orang baik-baik. Jadi orang baik-baik. Sebelum kita meninggal dunia, beristighfar, bertaubat. Mulakan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau siapa yang tidak ada kekuatan untuk nak jadi orang baik, minta doa kepada Allah bila-bila masa sahaja. Di mana-mana sahaja.
1: Di mana-mana sahaja.
0: Ya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah. Aku nak jadi orang baik. Ya Allah, tolongku, ya Allah. Aku nak solat, ya Allah. Susahnya untuk solat, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang baik-baik. Dan mudah-mudahan kita bersama dengan zuriat keturunan kita nanti di syurga. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, saudara, sampai sini dulu pertemuan kita mesti dan jangan kemusyikan agama. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Yasin, Joe, Fatima, Tuan Jamil, Cik Muhammad Taib, Muni dan juga Cik Safri.
0: Safri.
1: Mudah-mudahan dapat kita kongsikan petang ini akan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Kita akan bersama kembali mesti dan jangan kemusyikan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ukuran mulutnya lebar, mata putihnya ada warna kemerahan dan tumitnya kecil. Dalam hadis ini, sahabat bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang mulut, mata dan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Arab, seseorang yang memiliki mulut yang lebar atau luas adalah disanjung kerana menggambarkan kepitahan bercakap. Begitu juga orang yang memiliki mata yang bahagian putihnya ada sedikit warna kemerahan juga turut disanjung. Kepitahan bercakap adalah antara ciri-ciri utama yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dapat difahami daripada hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Oleh kerana itu, baginda berupaya menyampaikan mesej dakwahnya dengan amat berkesan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
1: Berputus asa kerana Allah bersamamu. The World FM.

0: الكلاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa murah rezeki.

الخطاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: صدق الله العظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita-wanita lain. Kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-ngolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

0: variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Selamat teruskan pukul 6.24 demi petang. Selamat tahun tuan yang baru bersama kami di Tau FM. Siasat dan anda bersama dalam 5 petang menyajikan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam bersama dengan Bro Rima Antika. Angin malam terus menghiburkan setelah pekan di mana saja berada ketika ini.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilihan

perempuan dan lembaga kemajikan perempuan Islam Malaysia, Perbadan Perhubungan Negeri Sabah, Tuan Tawa akan menganjurkan program ceramah agama Menata Hati bersama dengan Ustaz Hilman Fauzi yang akan berlangsung pada 4 Oktober ini 8 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Masyarakat Tawau.

0: petang di Tawau FM.
1: Saudara, jangan lupa di mana Sekolah Kebangsaan Desa Subur dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Desa Subur akan melanjutkan Karnival PIBG peringkat SK Desa Subur yang akan berlangsung esok 26 September bermula pukul 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tawau.

sekarang sampai di sini dulu pertemuan kita berusi hari petang untuk hari ini 25 September 2026. Tujuh malam setelah terus bersama kami berusi 100.1 MHz bersama dengan rakan juga di Sabah FM. Dari saya rakan penyampai Tamin Jamil mengharapkan semoga ada timur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go! Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
1: Simfoni.
7: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati.
9: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa. Kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, yang membawa maksud segala perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku harus didamaikan dan diselesaikan secara baik. Ini Ella nak berpantun dulu, okay? Anak penghulu pergi ke baruh, sampai ke baruh membeli raga. Kalau di hulu air keruh, di hilir pun keruh juga. Ini memang ada kena-mengena dengan peribahasa ini. Kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Kalau dah di hulu pun keruh, di hilir pun keruh jugalah kan. Kalau di sana keruh, di sini pun keruh jugalah kan. Okey, baik. Dalam hidup, jangan biarkan salah faham menjadi dendam. Yang kusut kita selesaikan, yang keruh kita jernihkan. Kadang-kadang hanya dengan duduk berbincang ataupun saling mendengar dan belajar memaafkan, hubungan yang renggang pun boleh kembali rapat. Jadi jangan kerana ego kita kehilangan orang yang sebenarnya masih kita sayang. Ingat peribahasa ini, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Sabah FM, bagus bah.

Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa untuk senyum kerana kadang-kadang bahagia itu bermula daripada perkara yang sangat sederhana, iaitu sebuah senyuman. Senyum saja kan? Tapi heran juga orang kan kalau dia tengok kita senyum-senyum sendiri itu. Tapi tidak apa-apa kan? Kita senyum juga dengan kawan-kawan kita. Okey, baik. Pada pukul 7.21 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam nanti berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus bah.

0: FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

له الملك وله الحمد يحيي

0: Sabah FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi, fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.11 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.20 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, ku pinang kau dengan Bismillah, Rosa dan Ungu. Baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita layan Sabah FM dalam segmen Simfoni hingga pukul 9 malam. Okay? Dan esok hujung minggu anda moga dimanfaatkan sebaik mungkin bersama dengan keluarga tercinta, dan mungkin juga esok ada yang bakal melangsungkan perkahwinannya. Teng-teng, pak kepak kemul. Okay. Dan kita doakan moga kekal bahagia hingga ke jannah. InsyaAllah, amin. Dan bercerita tentang hari esok, hujung minggu anda, jangan lupa untuk hadirkan diri anda bersama dengan ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 pada esok hari bertempat di Auditorium JKKN Sabah pada pukul 8.30 minit malam. Dan malam ini sesi raptai penuh Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 yang mana sedang giat dijalankan di Auditorium JKKN Sabah, iaitu persiapan rapi yang melibatkan barisan finalis, para penari serta kru teknikal bagi memastikan kelancaran dan kualiti persembahan pada malam kemuncak kelak. Dan anda dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan acara dan menyokong artis tempatan kesayangan kita, kan? Kalau tidak adanya anugerah ni, kita masih juga dapat berjumpa ataupun mendengar lagu-lagu mereka. Tapi malam esok, jangan lupa untuk hadirkan diri ke Anugerah Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai pemenang juara untuk kelas 16 kali ini? Baik, untuk itulah kita dengarkan lagu ini, Emas Nadira, Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Tawau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini. Dan sekarang ni 8.10 minit malam. Dan jangan lupa untuk share dan kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram ke akaun media sosial anda. Kan? Bolehlah kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan anda. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita dengan komen-komen mereka sesama sendiri, kan ada yang bagi bunga, kan tidak dapat secara realitinya, dapat di media sosial pun okey jugalah, kan. Terima kasih sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan kita nak bacakan, kalau boleh kita bacakan Iman Akasha dari Kinabatangan. Katanya ini Iman ni antara kita punya pendengar yang paling setia. Katanya, selamat bertugas Ella serta staff Sabah FM. Semoga sihat walafiat, senyum selalu dalam simfoni dan ditujukan kepada Sabah FM. Ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja berada. Dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan terbaik mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okey, terima kasih banyak-banyak Iman Akasha. Dan kita ada ramai lagi rakan-rakan pendengar yang telah pun kirimkan ucapan di melalui WhatsApp Sabah FM 0194904848. Tentunya sudah dihafal nombor itu, kan. Kadang-kadang lupa juga, mau diingat, kan. Jadi ulang lagi 0194904848. Baik, kalau tadi kita kata biar, kan, rasa itu, tapi kali ini jangan mati rasa itu. Aina Abdul, Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus,
2: bah. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.22 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Moga anda baik-baik saja dan yang indah-indah saja kita harapkan untuk semua para pendengar Sabah FM. Dan Ella ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita, iaitu Jalain Sukintan dari desa Sepika Karangan, Bongkol Pitas, Nun jauh di sana. Katanya salam simfoni dengan ucapan buat anak-anak Daddy, Elfie, Elfik, Elfah, Elford, Isaac dan Elfoh, Alnik, Neo, anak-anaknya semua nama LL yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Itu dari Jalain Sukintan. Dan terima kasih Emma dan juga rakan pendengar Rosie William. Dan kita ada juga daripada Manja, iaitu dari, kejap ya, Manja dari Kampung Tajau Tuaran, dengan ucapan dia katanya, moga babu saya cepat sembuh sediakala, dan mari kita sama-sama doakan semoga babu Manja cepat sembuh dan segala urusan dipermudahkan, insyaAllah, amin. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Kita, Heidi Moru, Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Niximus J, komposer dan penulis lirik Niximus J.
4: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
3: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
5: Kau fikir di
3: Lumangad Okodika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
6: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
3: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
7: Kau hadir saat ku mencari.
3: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
8: Memori yang bersama kita raih.
3: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
9: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.
0: Simfoni
10: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
11: Tetap di hati.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go.
2: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.
9: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
10: Terima kasih.
11: Ketua dan.
12: Xie xie.
10: Thank you.
13: Terima kasih.
14: Magsuko.
15: Paling kewenangan.
16: Ponsikau.
17: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Simfoni
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hingga ke waktu ini, dan terima kasih juga atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Selagi kita bergelar manusia di muka bumi ini, jika ada perselisihan ataupun pergaduhan yang berlaku, haruslah didamaikan dan diselesaikan secara baik. Dan moga apa saja yang kita lakukan hari ini, esok ataupun hari seterusnya, moga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan serta beroleh kejayaan, insyaAllah. Amin. Dan terima kasih atas kebersamaan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Seksyen Hiburan dan Music akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam, Sierra.
1: Menanti akhirnya malam.
0: Sumpah Setia, Sentiana Ramli.
2: Sumpah setia cintaku.
0: Sakitku Bahagiamu.

0: Kisah Kita Iris. Cinta Tak Sempurna Rokasia. Keningan Rindu Syarwina. Menjaga Jodoh Apis Pasha.
1: Menjaga jodoh bukan milikku.
0: Mungkin ini bukan sayang. Velvet.
2: Mungkin ini bukan sayang.
0: Rasa Hati Verika B.

0: Kelas musim ke-15 ini, sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini, seperti yang dijanjikan, Afrin kembali lagi bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun yang anda lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM sambil kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Sabah FM, bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Ih, saya suka ni dolphin.
3: Kau pun, semua pun kau suka.
0: Comel.
3: Ada yang kau tidak suka kah?
0: Comel bah. Lagipun kan ini dolphin, dia suka betul sama wanita hamil.
3: Sebab
0: diorang boleh berinteraksi melalui ultrasound. Jadi selain dia boleh dengar si ibu hamil tu punya degupan jantung, dia boleh juga dengar degupan baby tu punya jantung. Comel loh kan.
3: Astaga.
0: Amazing.
3: Baru saya tahu
0: kan?
3: Kau tahu?
0: Saya pun baru tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.

tidur, pastikan minta dulu lagu lah. Okey, minta lagu dan tunggu lagu tu bila Frida mainkan, okey? Jadi jangan dulu tidur, orang bilang tunggu sampailah lagu kamu dimainkan. Ada juga lah kawan Frida sampai 12:30 malam kan. Tapi kalau sudah terasa terlalu mengantuk, rehatlah, okey? Janganlah paksa diri untuk temankan Frida. Okey, kena bangun awal lagi nanti esok, mengantuk pula waktu memandu, lagi bahaya kan. Jadi kalau sudah rasa berat betul sudah mata tu, tidurlah. Okey, bagi yang masih lagi segar tu, bolehlah hantarkan permintaan lagu kamu melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Sekarang, hantar sekarang untuk Hafina tunaikan lagu permintaan malam ini. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
0: Bagus, Bas, Kabar FM.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti Akhirnya Malam, Sierra.
1: Menanti Akhirnya Malam.
0: Sumpah Setia, Sentiana Ramli.
2: Sumpah setia cintaku.
0: Sakitku Bahagiamu,

Kita, Aires. Cinta Tak Sempurna, Rokasia. Keningan Rindu, Syarwina. Penjaga Jodoh, Apis Pasha. Mungkin ini bukan sayang, Velvet. Rasa Hati, Verika B.

0: Pas musim ke-15 ini, sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Selamat malam kepada anda semua yang baru saja mendengarkan varian lebih lagu lebih santai di jam yang kedua ini. Masih bersama Afrina sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dia tidak akan bertukar. Kalau bertukar tiba-tiba tu oleh macam satu. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang berada di rumah atau di mana saya kamu berada, yang boleh tengok orang belah TV melalui telefon masing-masing, melalui RTM klik pastinya. Jangan lupa okey, anda terus setia bersama dengan kami di mana siap kamu berada. Okey, bagi kepada anda semua untuk makluman kita bersamalah kan, yang mungkin dia mau tengok tapi terlupa. Anda boleh saksikan sebenarnya saya langsung ke Puncak Bintang Kecil 2026 dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak, dan anda boleh ikuti sekarang ni sebenarnya. Okey. Jadi kepada anda semua kalau terlupa tu, pergilah cepat-cepat tengok. Okey, dan selain daripada tu juga jangan lupa pada hari esok pukul 8.30 malam datang beramai-ramai ke Auditorium JKKN Sabah untuk menyaksikan kemuncak anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, jadi kamu boleh datang untuk memeriahkan acara dan juga menyokong artis tempatan kesayangan anda. Okey, esok jangan lupa masuk percuma, jadi jangan lepaskan peluang ini untuk saksikan 8.30 malam hari esok di Auditorium JKKN Sabah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi terus lagu-lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya daripada Nabila Maharani, Ayah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Along dengan lagu Selagi Ada Rindu. Okeylah, selagi ada rindu tu bermakna adalah perasaan sayang tu kan. Tidak kiralah pada pasangan ke, keluarga, siapa-siapa sejalah kan. Tapi yang penting jangan pasangan orang lain, okey. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa, ini bagi orang-orang yang berada di Tawau atau yang berdekatan, jangan lupa ada program Jualan Rahmah Madani PJR M, dan juga ini akan berlangsung bermula esok 26 hingga 27 pada hari Sabtu dan Ahad pukul 8.30 pagi hingga 8.30 malam, di mana ada KPDN, di situ ada Jualan Rahmah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian dengan tawaran diskaun banyak tau kan. Kalau kita yang pernah pergi beli barangan di Jualan Rahmah ni, iaitu 30%, itu memang kita tahu istimewa waktu Jualan Rahmah lah. Okay, jadi ada yang mungkin ada mau mendapatkan barang keperluan tu, pergilah okay, di Insmark Super Fresh at Tawau. Itu merupakan tempat yang akan berlangsung lah untuk jualan, program Jualan Rahmah Madani. Okay, sebenarnya banyak program ni setiap tahun, dan setiap dalam setiap tahun tu beberapa bulan ada beberapa tempat yang akan adakan Jualan Rahmah Madani ni. Cuma perlu ambil tahulah, tengok poster-poster yang telah pun dilampirkan oleh KPDN Sabah, di sana kamu boleh tengok, dan juga poster barangan program jualan di sana pun, di premis tersebut pun anda boleh tengok di sana. Ambil rebut peluang ni untuk membeli barangan keperluan dengan harga yang lebih murah lah. Sebab itu semua adalah berbilang salah satu cara untuk kerajaan membantu mereka yang berbilang kiranya mendapatkan harga barangan keperluan dengan lebih murah lagi, okey. Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Afrin akan kembali lagi, dan Afrin akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu selagi ada masa ini. Kita dengarkan terus lagu permintaan seterusnya, lagu Selembut Sutra Nur Fatimah buat anda semua. Sabah FM, bagus wah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
0: Bagus, Bas, Kabar FM.

0: Seksyen Hiburan dan Music akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam, Sierra.
1: Menanti akhirnya malam.
0: Sumpah Setia, Sentiana Ramli.
1: Sumpah setia cintaku.
0: Sakitku Bahagiamu.

0: Kita. Iris. Cinta Tak Sempurna. Rokasia. Keningan Rindu. Syarulina. Penjaga Jodoh. Apis Pasha.
1: Menjaga jodoh bukan milikku.
0: Mungkin ini bukan sayang. Velvet.
2: Mungkin ini bukan sayang.
0: Rasa Hati. Verika B.
3: Rasa hati ini selalu.
0: Lagu manakah yang bergelar juara lagu kelas musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus bah.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Unit integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang mengurus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut perintah eksekutif kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan Agensi Pengurusan Tanah Gambut dan Bakau Nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetus kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bun Sun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw, Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti akhirnya malam, Sierra.
1: Menanti akhirnya malam.
0: Sumpah Setia, Sentiana Ramli.
2: Sumpah setia cintaku.
0: Sakitku Bahagiamu,

0: Kita, Iris. Cinta Tak Sempurna, Rokasia. Keningan Rindu, Syarwina. Penjaga Jodoh, Apis Pasha.
1: Menjaga jodoh bukan milikku.
0: Mungkin ini bukan sayang, Velvet. Rasa Hati, Verika B.
2: Rasa hati ini selalu menggangguku.
0: Lagu manakah yang bergelar juara lagu kelas musim ke-15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
4: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sibukan Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus, Bagus, Sabah FM.

Sampai di sini saja pertemuan kita dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua insya-Allah mungkin hari Khamis minggu depan. Khamis lah mungkin, hari Khamis lah kalau tidak silap. Jadi teruskan lagi bersama dengan kami di Sabah FM. Dan esok hujung minggu kan, esok dan lusa hujung minggu, dan yang tidak ada perancangan untuk hari esok pada sebelah malam, jangan lupa untuk datang ke JKKN untuk menyaksikan Anugerah Carta Lagu Artis Sabah. Masuk percuma, jadi datang beramai-ramai, datang awal lagi bagus supaya dapat tempat duduk yang paling depan. Okay. Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi selamat malam. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2024, Sabtu, bermula pukul 8 malam bertempat di Dewan Recital University Malaysia Sabah. 10 lagu akan berentap. Menanti Akhirnya Malam, Sierra.
1: Menanti Akhirnya Malam.
0: Sumpah Setia, Sentiana Ramli.
2: Sumpah setia cintaku.
0: Sakitku Bahagiamu,

Sasquita Aires. Cinta Tak Sempurna Rokasia. Keningan Rindu Syarwina. Penjaga Jodoh Apis Pasha. Mungkin Ini Bukan Sayang Velvet. Rasa Hati Verika B.

0: 12 musim ke 15 ini? Sama-sama kita saksikan penampilan khas orkestra RTM yang akan mengiringi sepenuhnya malam yang bertemakan Majestic Batik. Dengarkan mereka secara eksklusif, dibawakan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook Hiburan dan Music RTM Sabah dan siaran Radio Sabah FM Bagus Bah.
1: Hai, saya Eni Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, oh, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook Muka Buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani Ani ni kan. Dia katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni, tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jadi pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Saljah Piai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas, selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue, hai semua, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan, ya. Jangan, ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak, ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: asyik lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Borohantu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam sugulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah. Dia hantar good night and God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Saljiah Piah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan kota baru hadir. Kita ada juga PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariza Fril.
1: Teruskan mendengar Nasional FM
2: 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
3: Let it say.
4: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
5: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
4: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
5: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
4: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
5: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
4: Ada hutang kan?
5: Ada.
4: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
6: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersembang santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembang santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional
1: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lah, pejam celik dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama, okay? Terus kamu bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okay, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okay, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam, selamat bertugas. Nasional GBH terus on, mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yus Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Daat Red Sabah on, so dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh, tapi mungkin bukan di segmen Gang Buruh Hantu. Kita ada specific segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0. Dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-671-109-877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung. Mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru sahaja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam lemari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula, jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zai at Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada, lah ada juga nama Mira. Mira pun ada juga, sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okay, okay, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan, ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Aina. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari tengah!

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, layan GBH dengan lagu best. Selamat bertugas DJ Mira, selamat tengah malam semua, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam, waalaikumsalam kat DJ dan sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu, ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, syapang kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay? Layan sampai habis. Hainul Jaafar AJ, happy weekend, selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin, salam selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy happy konti, terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi, beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? PIN nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Natasha Sun, Pelumba Basikal Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bang.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya waliyadzubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus. Waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah, bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan

0: وياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas.
4: 95.9 FM. Oh.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan. Awal FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam hujung minggu untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan kita, pendengar-pendengar kita di mana sahaja anda mendengarkan Tawa FM di 100.1 93.6 99.1 juga 88.3 MHz. Itu frekuensi Tawa FM yang anda dapat dengarkan siaran Tawa FM. Apa khabar semuanya rakan-rakan saya pagi ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sihat-sihat sahajalah ya. Terus ceria, terus bersemangat walaupun hari cuti, hari hujung minggu kan. Jadi teman berteman bersama dengan Azam Mu'azawati Daud temani anda menerusi segmen yang pertama syoknya hujung minggu. Sama ada anda bekerja ke hari ini, selamat mulakan hari anda. Bersantai saja kan, bercuti kan, selamat beristirahat. Ada yang tengah santai-santai pagi ini, sudah menikmati secawan kopi panas. Ada yang mungkin selepas ni katanya aktiviti berjoging, berjalan kan, di taman-taman yang ada di taman perumahan kan, ataupun sekarang dalam perjalanan. Perjalanan ke mana tu seawal pagi ini. Jadi untuk anda yang memandu, pandu dengan berhati-hati ya. Apapun, terus setia mendengarkan Tawa FM dengan deretan pengisian kita sepanjang hari ini. Dan untuk 4 jam yang pertama, seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Juga ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Itu antara pengisian kita di jam yang pertama. Dan pastinya akan terus menemani anda, menceriakan pagi anda. Dan hujung minggu ini bukan sekadar untuk kita merehatkan tubuh kita, tetapi ruang ataupun peluang untuk kita juga merehatkan minda kita, menghargai setiap mungkin detik-detik ataupun kejayaan-kejayaan kecil yang telah pun kita capai sepanjang minggu ini kan. Jadi kita lupakan sejenak hari cuti ini, bebanan kerja kita, dan kita nikmatilah ya detik yang ada ini. Kebersamaan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan, bersama yang tersayang. Dan kita cas semula tenaga kita dengan rasa kesyukuran kita ya. Ingat, minda yang tenang adalah kunci untuk kita memulakan minggu yang baru pada minggu depan ya. Yang lebih baik, yang lebih cemerlang pastinya. Dan juga 5.32 minit pagi tadi ya. Satu ini Azan nak kongsikan kepada anda. Satu gempa bumi berlaku ya. Gempa bumi lemah yang telah pun berlaku di negeri kita di Kuamut, Kinabatangan ya. 5.32 pagi. Dengan koordinat 5.1 darjah utara, 116.8 darjah timur, dengan magnitude 3.3. Skala Richter ya, dengan jarak 223 km barat laut dari Tarakan Indonesia dan 34 km barat daya dari Tongod Sabah. Dengan kedalaman 118 km ya. Apapun, tiada ancaman tsunami kepada negara kita. Itu gempa bumi lemah yang telah pun berlaku di Kuamut, Kinabatangan sekitar 5.32 pagi ini ya. Apapun, kita akan kongsikan keadaan cuaca seketika nanti dan kita berhibur. Ini dia bersama dengan Raja Emma, Angan-angan. Terus dengarkan syoknya hujung ini.

0: Berada. Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah ditinjau di sebelah pagi ini. Keadaannya hujan di beberapa tempat. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dengan keadaan suhu minimum 22 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah. Dan kita lihat pula tinjauan untuk cuaca daerah. Bagi daerah Tawau ditinjau pagi ini, keadaannya hujan di beberapa tempat. Petang nanti keadaan berjerebu dan malam hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Kunak, pagi hujan di beberapa tempat. Petang sehingga ke malam keadaan berjerebu. Daerah Semporna pula juga pagi ditinjau hujan di beberapa tempat. Petang sehingga ke malam berjerebu. Dan untuk daerah Lahad Datu, pagi dan petang hujan di beberapa tempat dan malam berjerebu. Dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk kawasan pelancongan, keadaan cuaca di Pulau Sipadan, pagi ditinjau hujan, petang sehingga ke malam berjerebu dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Untuk keadaan laut kita, bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang nanti tiada hujan dan malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu pagi ditinjau tiada hujan dan petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Syuknya. Syuk. Ujung minggu.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Jom layan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: bukan suara radio. Syoknya show hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu tahu FM pilihan anda 6.42 minit pagi. Ya, jadikan satu polaroid ataupun satu kenangan lah ya. Setiap yang kita lakukan kan, setiap detik yang kita lalui, kita jadikan kenangan yang takkan berulang. Itulah namanya kenangan. Dan pernahkah kita terfikirkan setiap apa yang kita lakukan, setiap senyuman, setiap tawa, malah setiap langkah-langkah kita yang kita lakukan, yang kita ambil sebenarnya adalah sekeping foto, sekeping cerita kan? Ada cerita di sebaliknya ya. Jadi seperti sekeping foto Polaroid yang pastinya terpahat menjadi satu kenangan yang indah yang boleh kita lihat kembali satu hari nanti ya. Jadi biarlah kita hidup hari ini dengan penuh keikhlasan dan juga dengan penuh dengan perancangan yang bermakna lah ya. Jadi kita lakukan aktiviti program kita, kita rancang dengan sebaiknya dan jangan kita biarkan hujung minggu kita ini berlalu sahaja ya tanpa ada ceritanya. Jadi kita lakukan sesuatu untuk membahagiakan diri kita, membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Jadi kepingan Polaroid apa lagi yang anda rancangkan, yang anda ingin cipta untuk hari ini. Jadi jadikan semuanya sebagai kenangan yang boleh kita imbas kembali satu ketika nanti ya. Okey, 6.43 minit pagi waktu ini. Rakan-rakan kita juga menyapa kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada siapa tu? Kita ada Rojalia, Kak Rojalia kita di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya Azhar. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lagi timbul di Kampung Jawa di tempat kerja ni di Takada. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tau FM.

0: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?

0: دوام أف أم ومحطة من اختيارك.
1: Baik, berikut dari sampaikan waktu-waktu salat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi zona 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Masuknya waktu solat fardu zuhur 12 tengah hari, fardu asar 3.9 minit petang, fardu maghrib 6.2 minit petang, fardu isyak 7.11 minit malam dan fardu subuh 4.47 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu zuhur 12.3 minit tengah hari, fardu asar 3.12 minit petang, fardu maghrib 6.5 minit petang.

0: Fardu Isyak 7.14 minit malam dan Fardu Subuh 4.50 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Anda sedang mendengar
3: RMDFM, Radio Malaysia Tawau FM.

Syoknya hujung minggu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Masa
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.27 minit pagi waktu ini. Jam yang kedua kita bersama di show-nya hujung minggu. Edisi hari Sabtu 26 September 2026. Mungkin anda, rakan-rakan anda, saudara mara anda, adik-beradik anda kan. Hari ini, tarikh 26 September. Hari ulang tahun kelahiran. Ataupun hari ini, tarikh 26 ni tarikh istimewa. Mungkin ada kenangan, ada cerita kan. Dan juga untuk anda yang ingin sampaikan salam-salam ucapan-ucapan selamat dan tahniah anda, juga anda boleh hantarkan salam ucapan anda menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Dan anda boleh hubungi juga talian kita 0897782243 selepas 9 pagi nanti untuk hello-hello Tawa FM kita. Jadi sampaikan salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda, ucapan selamat dan tahniah anda untuk pagi ini. Nanti Azhar akan bacakan salam-salam ucapan-ucapan anda. Baik, selamat bersarapan pagi untuk anda yang tengah menikmati sarapan pagi. Tengah makan apa tu? Ada yang makan mungkin mi tahu, makan nasi kuning tuna, ada yang makan nasi lemak kan, rendang ayam. Wow, sedap. Kita cari-cari selera kan untuk pagi ni. Apapun, paling penting untuk kita bersarapan pagi. Apalagi untuk mereka yang mungkin bekerja kan, bekerja dengan tenaga yang banyak kan, penting untuk kita bersarapan untuk membekalkan, memberikan kita tenaga sebelum kita melaksanakan pekerjaan ataupun tugasan-tugasan kita. Jadi selamat bersarapan pagi, mungkin dengan secawan teh o, secawan kopi o kan. Jadi rezeki kita untuk pagi ini lagi lah ya. Baik, terus teman-teman, kamu enggak sendirian bersama dengan Type X. Isyaknya hujung minggu.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga yang sedang mendengarkan Bro AK pada saat ini diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Macam biasa, Bro AK memeriahkan pagi anda dalam rancangan Positif Pagi Tower FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kalau kita tengok hari ini, hampir semua orang ada telefon, kan? Jangankan kita yang dewasa ni, kanak-kanak pun sudah bebas pegang telefon hari ini. Betulkah? Tak macam kita dulu-dulu, macam saya sendirilah kan. Dulu saya start pegang telefon sendiri pun, bilang orang start ada telefon sendiri ni selepas habis SPM. Nampak tu. Jadi hari ini saya akan kongsikan sedikit persepsi saya sebagai motivator tentang penggunaan telefon yang tidak terbatas ni. Sebelum itulah, saya mau tanya lah pendengar semua, tadi bangun pagi, apa benda pertama yang kita capai, kan? Ataupun apa benda pertama yang kau pegang? The one and only telefon bimbit. Kadang kita ni kan scroll-scroll ni di handphone ni, bilang sekejap-sekejap, tapi rupanya setengah jam sudah kita scroll tu, tak sedar. Betul kan? Pernahkah jadi begitu? Nah, inilah yang dimaksudkan, ataupun inilah yang Bro AK mau ulas pada hari ini. Kita dan telefon, siapa kawal siapa? Macam yang kita tahulah kan, zaman now ni, telefon kita ni bukan sekadar alat, tapi sudah jadi peneman hidup. Dan coba kita perhati, time kita makan ataupun waktu kita makan, ada telefon menemani. Kita tunggu masuk kerja, telefon. Bahkan ada orang yang tengah drive tu pun, tu yang tengah drive tu masih pegang telefon. Ayo, jangan amalkan ya, yang begini tidak bagus, bahaya untuk keselamatan anda. Jadi saya cuba membawa anda bermuhasabah sebentar lah. Cuba kita fikirkan, siapa sebenarnya yang kawal siapa? Kita yang guna telefon kah, ataupun telefon yang guna masa, fokus dan emosi kita? Jadi sini Bro AK kongsikan 3 cara untuk ambil semula kawalan diri daripada telefon. Yang pertama, kita tetapkan masa offline pendek. Contohnya macam bangun pagi je tu kan, jangan sentuh telefon. Gunakan masa tu untuk tenangkan diri, solat, cari udara segar, ataupun bersiap untuk pergi ke kerja. Yang kedua, matikan notifikasi yang tak perlu. Ingat geng, tak semua bunyi ting, teng, tong, apa lagi, macam-macam lah, tu penting. Sebenarnya semua itu tidak terlalu penting. Maksudnya, tidak semua bunyi itu penting. Kadang-kadang itu cuma mencuri fokus kita. Yang ketiga, gunakan telefon dengan tujuan, bukan kebiasaan. Geng, ingat ya, ini kata-kata Bro AK untuk pagi ini. Teknologi ini, dia dicipta untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk menguasai hidup kita. Kan, pastikan after this, biarkan kita yang kawal telefon, bukan telefon yang kawal kita. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Terima kasih Bro AK. Itu dia berkaitan dengan telefon. Jadikan telefon itu sebagai kemudahan, bukannya kebiasaan. Kebiasaan untuk kita. Jadi telefon bimbit ataupun telefon pintar kan, handphone ini sememangnya satu kemudahan lah untuk kita kan, dalam kehidupan kita seharian, pekerjaan kita, dan memudahkan cara untuk kita kan, dalam kita berkomunikasi, untuk menyampaikan pesanan, maklumat kan, dan untuk kita mendapatkan maklumat, akses untuk maklumat, semuanya di hujung jari kita kan, dengan adanya telefon. Tapi itulah penggunaannya, perlu kita bataskan, dibataskan dengan penggunaan yang lebih berhemah, dan mengelakkan kesan buruk, apalagi untuk anak-anak kita kan. Jadi semuanya untuk kesihatan fizikal kita, mental kita, dan juga untuk perhubungan sosial kita kan, dengan penggunaan telefon tanpa ada had ini. Contohnya bila kita keluar kan, mungkin kita minum-minum, lepak-lepak, tapi masing-masing dengan handphone masing-masing. Jadi di situ tiada perhubungan sosial sesama kita kan, semuanya dengan telefon. Jadi berhubung terus semua dengan telefon, tiada lagi perhubungan sesama kita kan. Jadi itu boleh menyebabkan renggangnya juga lah ya, hubungan sesama kita kan. Jadi berpada-pada dalam penggunaan handphone, semua kita tahu mempunyai handphone masing-masing, ada yang satu, ada yang dua, ada yang lebih juga kan penggunaan telefon ni. Jadi berpada-pada.
3: Berkali-kali ku biarkan.
2: Baik, kita nantikan 8 pagi untuk berita Sabah FM.